0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
3: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
3: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
2: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
5: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
5: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Anton

0: Favor de cette assemblée seront déterminants.
1: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman, menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
2: IT Initiative. I will carry their word forward.
3: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
2: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
1: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
1: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabako Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Bak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampadang.

Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa.

bahasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Ampana. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia, dan tentunya tetap semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Kebersamaan kita di edisi siar Sabtu 19 September 2026. Dan alhamdulillah pagi ini matahari pendengar kembali menyapa dengan cerah setelah kita melewati hari-hari yang penuh kesibukan ya, akhirnya bertemu dengan suasana Sabtu yang lebih santai. Namun ini bukan berarti kita mager seharian ya. Untuk Anda yang pagi ini mungkin sedang beraktivitas, sedang bekerja, mungkin lagi beres-beres rumah, lagi ke pasar mungkin, atau yang lagi di kebun, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi dan juga teh hangat di pagi hari ini, tetap semangat ya untuk Anda semua ditemani Radio yang pernah di 93 MHz. Kami hadirkan pilihan musik hiburan, dan juga akan hadir beberapa informasi yang sudah kami siapkan pendengar pagi ini di ruang dengar Anda yang sudah kami rangkum dikutip dari situs rri.co.id. Setelah sebuah lagu dari Dewa 19, kita akan lanjut dengan pilihan informasi yang sudah kami siapkan pagi ini.

Dengar untuk pilihan informasi yang sudah kami siapkan di rangkum dari situs rri.co.id. Kita akan awali dengan informasi terkait dengan pegawai dan warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ampana yang melaksanakan sholat istisqa. Ibadah tersebut menjadi ikhtiar bersama untuk memohon turunnya hujan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kemarau. Salat istisqa berlangsung pada pukul 9 dan diikuti oleh jajaran pegawai bersama WBP Lapas Kelas 2B Ampana. Seluruh peserta mengikuti rangkaian ibadah dengan khusyuk sebagai bentuk doa bersama agar hujan segera turun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, rangkaian kegiatan ini diawali dengan pengarahan teknis pelaksanaan ibadah. Selanjutnya, pegawai dan WBP melaksanakan sholat istisqa secara berjamaah yang dipimpin oleh Ustadz Fadel. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama.

Melanjutkan kebersamaan kita penyiar pagi ini, hadir kembali pilihan informasi. Kali ini kami hadirkan terkait dengan aktivitas destructive fishing atau penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan. Ini kembali menjadi perhatian di wilayah perairan Togean, Kabupaten Tojonauna. Pendengar, aksi yang diduga menggunakan bahan peledak ini tidak hanya mengancam keberadaan ikan, tetapi juga berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem laut yang menjadi salah satu kekayaan utama kawasan Togean. Hingga saat ini pendengar, patroli gabungan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean bersama personel Polairut masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah perairan untuk mencari dan mengungkap pelaku. Informasi mengenai aktivitas destructive fishing disebut masih ditemukan di kawasan perairan Togean beberapa waktu terakhir, termasuk di wilayah Malenge. Namun, upaya aparat untuk mengungkap pelaku masih menghadapi berbagai kendala. Hingga hampir satu bulan terakhir ini belum ada satupun pelaku yang diamankan dalam aksi tersebut karena aparat gabungan masih menghimpun keterangan dari masyarakat setempat. Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean, Asari Daeng Masik, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi pada BTNKT serta sejumlah pihak terkait lainnya atas tindakan ilegal fishing. Sementara itu, Kadis Pariwisata Tojonauna Asrin Soga ditemui menjelaskan surat dari Resort Malenge sudah diterima dan akan segera ditindaklanjuti dengan pihak terkait seperti BTNKT, Satpolairut, Tojonauna, kemudian pemerintah kecamatan Kepulauan Togean. Menurut Asrin, ia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan Togean, Walia Kepulauan, Walia Besar, dan unsur Tripika setempat untuk bersama-sama membantu pengungkapan oknum pelaku destructive fishing tersebut.

Informasi lainnya, pendengar, Wakil Bupati Tojo Nauna, Surya Lapasiri, menghadiri rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi pada Kamis 18 September 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan menjadi forum koordinasi pemerintah daerah se-Sulawesi. Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil BPS RI, serta para gubernur atau yang mewakili dari seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Pertemuan ini membahas berbagai perkembangan dan tantangan ekonomi daerah sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi. Wakil Bupati Tojo Nauna Surya Lapasiri mengatakan forum tersebut penting untuk menyamakan langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi membutuhkan sinergi pemerintah daerah dan berbagai pihak.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dengan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Magang uangku ini sabar. Saya mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Dan saya ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru bapak kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
3: Loser.
2: So itu kau. Terus kau bicara kamu. Kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
4: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Agang baru kok serang ngobatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basal to ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Saya berharap Anda dan seluruh keluarga berada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, walaupun ada banyak masalah-masalah yang terjadi. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio Pesan Hari Ini, karena kami memberikan pesan-pesan yang baik, masukan-masukan yang baik demi membangun keluarga. Hadir bersama saya narasumber kami, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
2: Salam jumpa kembali, Bapak Ibu. Tetap semangat, antusias.
1: Tetap berolahraga.
2: Tetap berolahraga.
1: Olahraganya
2: jaga
1: bulu tangkis.
2: Jaga kesehatan selalu.
1: Bulu tangkis, Pak?
2: Iya, bulu tangkis.
1: Bulu tangkis. Kenapa nggak tertarik sama bola kaki?
2: Nah, itu dia. Karena udah benturan dengan apa ya, lawannya ya. Kalau bulu tangkis itu kan ada apa, sekat. Netnya itu, ya, kemudian di gedung tidak kepanasan.
1: Oh gitu. Ya Pak, kami akan berbicara tentang bagaimana bergaul dengan orang yang sulit dipahami. Waduh, ini susah-susah gampang ya Pak?
2: Iya.
0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur, dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, pendengar, tanpa memandang usia atau status sosial, kita akan selalu berada di antara beberapa orang yang sulit dipahami di luar sana, yang seakan tidak mempedulikan kita, bahkan ada yang meremehkan kita secara emosi. Tetapi kadang juga memuji, namun hanya basa-basi, dan sering mereka adalah orang-orang terdekat. Mungkin keluarga, teman, atau rekan di lingkungan kerja dan di lingkungan sosial kita. Memang sangat sulit untuk membuat pilihan bijak dalam keadaan yang menjengkelkan karena emosi. Namun ketika kita memilih untuk mengubah rasa ketidaksukaan menjadi kekuatan pribadi, itu berarti kita tidak hanya meningkatkan kualitas diri, tapi juga menolong teman-teman yang menjengkelkan. Nah, Pak Kamdi, apa penyebab seseorang menjadi sulit untuk dipahami, dan ciri-ciri orang seperti ini kayak apa ya, Pak?
2: Ya, memang gimana ya? Memang manusia punya kepribadian karena unik, ya, yang satu dengan yang lain berbeda, tipologi kepribadian atau karakternya, kemudian juga masalah kondisi-kondisi yang membentuk dia dan sebagainya. Nah, biasanya penyebab dari orang yang sulit dipahami biasanya ada beberapa alasan ya, dalam konteks problem psikologisnya. Biasanya hanya masalah psikologis sih kalau begitu, dalam hal sulit dipahami, benci dengan dirinya sendiri atau menolak, yaitu yaitu karena adanya perbedaan nilai dan keyakinan gitu ya. Contohnya dia itu punya nilai keyakinan A sehingga takut saling dipengaruhi atau mempengaruhi terhadap nilai-nilai religinya. Nah, itu biasanya saling tidak mau dipahami atau karena takut diketahui. Atau juga bisa karena pengalaman hidup yang unik. Ya, ya, yang sangat unik. Contoh, ketika saya ini tugas di Indonesia Timur ya, khususnya di Papua yang cukup di daerah, orang bilang di daerah pegunungan, maka saya menemukan pengalaman yang unik yang saya sendiri nggak bisa paham bagaimana praktek masak bakar batu.
1: Bakar batu?
2: Saya pikir batunya yang dibakar kemudian mau diapakan gitu. Ternyata itu pola masak yang sangat unik dan itu menjadi pengalaman hidup saya dan saya sulit bisa memahami. Tapi bagi mereka justru itu budaya yang sangat istimewa. Jika bakar batu itu dia gali dulu, dia bikin lubang dulu, kemudian setelah itu dia ambil batu-batu dari sungai yang agak tidak terlalu besar begitu ya, kemudian dia bakar dengan kayu yang sangat banyak, dibakar sampai betul-betul dia seperti menjadi bara. Kemudian lubang yang sudah dibuat tadi itu ditimbun dengan daun pisang atau daun-daunan, baru batunya tadi itu dimasukkan di lubang itu.
1: Batu panas-panas
2: batu
1: tadi.
2: Batu yang panas itu dengan jepitan bambu yang mungkin bisa panjangnya itu 2-3 meter supaya tidak kepanasan. Dimasukkan semua di situ. Setelah itu batu-batu itu dimasukin lagi, dilapisi apa namanya daun pisang atau daun yang agak besar begitu. Baru ditimbun sayur-sayur, ada kangkung, ada ubi, ada apalagi, kemudian ada patatas, ada kaladi. Baru binatang yang sudah dibersihkan itu bisa ayam, mau kambing atau binatang apapun, itu ditaruh di atasnya. Nah, setelah itu baru sayur-sayurnya lagi, baru nek orang-orang Jawa itu diungkep gitu ya, baru daun pisangnya itu ditutup, kemudian kayak diungkep gitu ya, kalau orang itu kayak dipanci ditutup begitu, kemudian ditunggu 4 jam.
1: Jadi setelah taruh daging-daging
2: semua,
1: tadi
2: ya sayurnya
1: itu,
2: ya
1: tutup lagi kaladi, baru taruh batu lagi.
2: Ya tidak, batunya sudah ada paling di bawah, baru ditutup, baru selama itu muncul asap terus sampai 4 itu didiamkan saja. Setelah 4 jam baru ikatannya daun pisang tadi yang menutupkan itu bisa lebarnya sampai 2-3 meter tuh ya. Besarnya lubang itu bisa 2 meter lebih atau kurang. Pokoknya begitu tutup, baru 4 jam itu dibuka. Setelah dibuka, diambil dulu sayur-sayurnya yang paling di atas. Kemudian dia cara makannya itu daun pisang itu dibikin panjang begitu. Bisa sampai 4-5 meter ya. Ditaruh di situ, kemudian ambil keladinya, ambil binatangnya itu, kemudian dipotong-potong besar. Di semua ditaruh di situ, sayur-sayurnya, ubi-ubinya lagi dan semacamnya. Nah, saking uniknya itu saya bilang, itu matang enggak? Bersih apa tidak? Nah, kan enggak begitu karena itu pengalaman pertama saya.
1: Iya.
2: Kemudian dia potongan dagingnya itu loh, ayam itu paling cuma 3-4 potong itu. Jadi besar-besar gitu.
1: Oh.
2: Baru mereka duduk bersama, baru kemudian mereka tetua adatnya dulu, baru mereka makan bersama.
1: Itu tidak pakai sambal?
2: Tidak pakai sendok, pokoknya semua dihambur di
1: daun pisang.
2: Daun pisang yang panjang itu. Cabenya itu cabai-cabai utuh.
1: Oh, ya, jadi nggak disambelin.
2: Tinggal dimakan satu. Ya, pertama kali saya di situ, betul-betul saya tidak bisa makan. Tentu pikiran saya sudah terbiasa, apa ini higienis, sehat, bersih. Atau bagaimana? Tapi di satu sisi saya nggak bisa paham kenapa mereka bisa melakukan itu dan mereka menikmati sekali. Kemudian saya bertanya, bagaimana kita bisa makan seperti itu? Sudah tenang saja Pak Guru, pokoknya kita kalau tidak mau terima kita makan, kita bisa diusir, kita bisa ditolak itu. Berarti kita nggak bisa menerima budaya itu. Saya nggak bisa paham dalam arti cara mabir. Nah, setelah kami duduk semua, kemudian kami diajari masak, keladinya itu waduh besar sekali keladinya itu ya. Ya tidak dipotong kecil-kecil, langsung diambil satu paket begitu besar begitu, langsung dipegang tangan kiri, tangan kanan itu daging paha, mungkin ayam apa dadanya atau macam, sudah makan begitu. Habis itu tinggal pasang di perut semua. Ketika saya pertama kali melakukan itu, wah rasanya di tenggorokan itu gak bisa ditelan. Gak bisa ditelan, mau gigit itu ya. Ketika saya cuma ambil paha kecil atau itu, wih, kenapa itu makan sedikit sekali itu bapak satu itu gitu. Ya dia baru coba-coba. Ternyata betul-betul ketika saya menikmati itu empuk, gurih, padahal itu gak ada bumbu masaknya ya. Kalau kita itu kan lengkap bumbu masaknya ya. Dia sering cuma dihamburi garam saja, kemudian sama rempah-rempahnya itu. Kalau kita makan begitu enak, keladinya itu bisa gurih sekali.

0: bambu.
1: Ya.
0: Kemudian dibakar, bakar. ada peyong, ada lemang, ada macam apa begitu. Saya pikir matang dah ini gitu ya. Ternyata juga enak sekali, padahal bumbunya cuma garam, tapi bisa gurih. Dan saya punya teman juga dari luar negeri itu juga, saya sangat menikmati sekali. Itu pengalaman hidup yang unik pada satu aspek ini lagi ya.
1: Ya.
0: Beda dengan saya punya teman itu ketika dia dari Indonesia Timur ke Jogja. Tentu kebanggaan saya harus mempromosikan gudeg.
1: Hmm.
0: Wah, ketika saya sama gudeg, ketika diaduk diinjimi sedikit saja, waduh, perutnya makan apa? Manis sekali.
1: Betul.
0: Ya, sampai saya suruh makan tahu, akhirnya tahunya itu dicuci. Kemudian digoreng, baru dikasih cabai, baru dia bisa makan tahu. Saya tanya kenapa? Wah, ini pengalaman hidup saya yang unik. Saya bisa makan tahu manisnya minta apa.
1: Saya juga Pak, kalau ke Solo, Jogja ya. Itu gak tahan manis.
0: Jadi kadang memang kenapa orang sulit dipahami? Ya karena pengalaman pertamanya.
1: Iya.
0: Ya, selama ini belum pernah punya. Atau memang bisa jadi ya perbedaan gaya hidup, gaya berkomunikasi yang berbeda. Contoh, ini contoh lagi ya, ini memang menarik. Ketika saya pertama kali tahun 99, saya ditugaskan di satu desa dekat pertambangan nikel di Sulawesi Selatan yang namanya Kabupaten Wulu, Desa Basupunda. Itu ada satu suku itu kalau ngomong saya pikir ini orang tiap hari berkelahi. Karena ngomongnya itu cepat sekali, kencang. Nah, saya yang dengar pertama kali saya bilang, stop ya, jangan ribut, jangan berkelahi, ngomong pelan-pelan begitu. Nah,
1: orang itu tambah enggak ngerti ini orang kenapa.
0: Tetap itu pengurus. Nah, ternyata mereka itu sedang ngobrol. Nah. Saya, pemahaman saya ini saya berkelahi. Pikir berkelahi. Saya bilang, nah kami ini kebiasaan jami, kami jadi ngomong. Nah, satu waktu kami diajak makan, namanya itu papeda ya.
1: Ya.
0: Kalau di Ambon, Kapurung ya.
1: Nah, di Sulawesi, Kapurung. Nah, di
0: Sulawesi, Ambon, Kapurung, papeda. Ya. Saya pikir ketika saya mereka masih, waduh, kenapa lim itu dimakan? Jangan-jangan nanti tenggorokan leher saya ini lengket gitu ya. Karena saya gak paham. Nah, ketika mereka ajari, mereka cara makan itu, kan ketika saya makan, saya kunyah. Diketawain. Bukan dikunyah Pak Guru katanya. Mesti langsung ditelan. Nah, kita gak bisa gitu. Jadi, gaya komunikasi itu juga bisa kita agak shock untuk memahami. Tapi setelah kebiasaan, biasanya kita bisa paham. Biasanya gak bisa dipahami itu karena memang belum mengadaptasikan diri atau itu pengalaman yang unik pertama kali dalam perjalanan hidup gitu.
1: Ya, lalu ketidakjelasan ekspresi itu seringkali gimana juga Pak? Kan kadang-kadang saya punya pengalaman berhadapan dengan ada satu suku gitu ya. Lah saya nih ngomong juga baik-baik walaupun saya orang dari Maluku, tapi saya juga nggak bisa ngomong kencang-kencang, ayo, nggak bisa gitu ya. Hanya momen tertentu aja kalau kemarahan meningkat keluar aslinya. Nah, saya lagi ngomong menjelaskan sesuatu begini, kenapa orang ini mukanya kayak marah menantang sama gua. Terus langsung saya tanya, kamu marah sama saya? Enggak Bu, saya kan dengar apa yang, nah kenapa mukanya begitu? Dia jawab begini, ini udah ciptaan Tuhan. Bagaimana mau mengubah? Apa saya perlu pergi menjahit muka saya lagi? Jadi memang ya seperti pengalaman Bapak juga, bagaimana kita melihat orang tidak hanya pada pertama kali, tapi mungkin kita harus pelajari ya. Ya pendengar, ada banyak hal. Perbedaan-perbedaan itu seringkali membuat kita terkejut. Tetapi makin kesini akhirnya kita belajar menghargai satu dengan lain. Dan ini kekayaan Indonesia yang luar. Ya,
0: ini ada contoh nih.
1: Contoh.
0: Ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada orang Toraja makan bersama di meja makan.
1: Rame.
0: Ya. Nah, kemudian orang Jawa dulu bilang, "Ayo kita makan. Ayo." Ya, ini jangan. Ini jangan. Ini jangan.
1: Ya.
0: Loh, kok enggak boleh dimakan tuh? Kita katanya diundang makan kok semua jangan gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, akhirnya orang Ambon bilang, "Oh, sing makan. Orang Jawa, kenapa sing dimakan gitu ya. Yang satu bilang apa-apa enggak boleh. Nah, orang Toraja nih. Orang Toraja itu kalau bilang tidak itu tae.
1: Heeh.
0: Ya, ini tae.

0: Waduh, akhirnya tiga-tiganya sudah makan enak, enggak ada satupun yang bisa makan karena apa? Itu komunikasinya saling tidak paham. Orang Jawa kalau bilang jangan itu bukan berarti tidak, itu artinya sayur.
1: Iya.
0: Nah, tapi bilang ini jangan, akhirnya jadi makan. Orang Ambon bilang seng makan, seng makan. Loh, ini kok kita makan, makan seng. Cuma seng. Nah, tapi setelah dijelaskan, ya biasanya tidak ada kesulitan.
1: Tapi yang ngeri itu yang tae.
0: Iya. Orang Jawa, orang kayak pertama juga begitu. Ah, tae ikutan dae apa begitu. Hah? Tae. Padahal itu, jangan kia, teku tanda itu, saya tidak tahu itu, gitu maksudnya, itu orang Toraja, gitu.
1: Oh iya iya.
0: Ya, macam-macam lah budaya dalam komunikasi. Kalau kita enggak tanya, sabar ya itu, akhirnya tiga-tiganya enggak jadi makan. Gitu.
1: Kalau saya terus terang Pak, berhadapan dengan orang
0: Jawa, itu kalau terus terang.
1: Orang Jawa yang inggil gitu, aduh lama banget ngomong, maksudnya apa itu? Saya langsung bilang, ujungnya. Lomba, dengar dulu, ini perlu penjelasan. Ya cepet, kenapa sih cepet? Ngomong tuh cepet. Ya gimana, saya kan harus menjelaskan. Mau aja, udah gua bilang ujungnya, menjelaskan. Ya sudah, pura-pura aja gua main-main handphone. Padahal tadi kamu ngomong apa? Nah makanya itu gak diperhatikan. Ya pendengar, demikianlah kehidupan ini. Kita perlu saling menghargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, kesulitan untuk bagaimana menempatkan diri memang menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Nah, bagaimana Pak kita bisa menempatkan diri di tengah-tengah orang yang punya karakter sulit dipahami? Kadang-kadang maksud kita baik, dia udah tersinggung. Kadang-kadang maksud kita juga mau marah sama dia, dia anggap itu biasa-biasa aja. Ini orang bebal atau apa ya?
3: Iya.
2: Gitu.
3: Memang menarik, apalagi lintas budaya.
2: Iya.
3: Yang betul-betul budaya itu belum budaya yang dipengaruhi pergaulan kota. Ya.
2: Iya.
3: Saya pernah tinggal berapa tahun itu ya di satu suku yang hidup tidak perlu uang. Dia bisa hidup. Karena apa? Dia masih punya hutan. Jadi mereka kalau butuh apa-apa cukup lari hutan, jerat atau cari ikan atau cari sayur. Yang paling terkenal kalau di hutan itu kan sayur pakis itu ya.
2: Yeah.
3: Sudah. Nanti kalau dia mau butuh sesuatu, contohnya apa beras atau gandum atau bumbu macam sebagainya, dia bawa hasil hutan itu bawa ke kota untuk barter. Jadi dia pulang sudah bawa garam, dia bawa beras, dia bawa bumbu-bumbu, dia bawa minyak. Ketika dia keluar dari hutan itu dia ada pisang, dia ada sayur, ada apa. Jadi bisa, enggak perlu uang, hanya butuh barter itu masih ada. Ketika tahun 89 sampai 91 itu saya masih menemui seperti itu ya. Untuk apa namanya?
2: Berarti daerah itu enggak punya listrik, Pak?
3: Belum ada. Belum apalagi sinyal sekarang ini belum ada betul-betul.
2: Enggak banyak nyamuk.
3: Banyak, tapi waduh. Mereka kan ada buah atau karet atau apa yang dibakar. Mm-mm. Dan itu membuat nyamuk tidak bisa. Jadi kalau mau tidur sore itu sudah rumah itu sudah dibakari itu apakah buah-buahan atau apa begitu dibakar kan menimbulkan asap itu. Setelah beberapa jam gitu ya, kemudian semua pintu ditutup, baru steril. Tapi ada yang juga pakai kelambu, biasanya ada pakai kelambu seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda seperti itu ya? Ya memang kita perlu ada keterbukaan untuk belajar mendengar dulu secara aktif. Saya dulu pertama kali menyesuaikan namanya suku Padoi Karunsie, lama juga, suku Toraja lagi juga, untuk bahasanya sudah berbeda, cara berkomunikasinya seperti tidak seperti kita, harus sabar, itu pelan-pelan. Nah akhirnya saya menjadi pendengar yang aktif dulu, mempelajari satu kata, kemudian mulai menyesuaikan diri untuk menunjukkan rasa empati bahwa saya mencintai bahasanya, budayanya. Yang kedua, kita juga mesti belajar menjalin komunikasi, artinya mau belajar dengan logat gaya bahasa mereka. Beberapa satu kata yang kita bisa, kan ada juga yang belum tahu bahasa Indonesia di sana situ ya. Seperti ambe-ambe, induk-induk itu orang bilang ya, itu kadang nggak tahu. Dia ngomong saya nggak tahu, saya ngomong dia juga nggak ngerti. Jadi nggak tahu bahasa kode itu ya. Yang kedua, kita belajar menghormati perbedaan supaya kita di lingkungan yang baru itu tidak memaksakan. Wah, saya ini kan dari Jawa, nggak bisa makan ini dan itu. Nggak bisa. Jadi kita belajar menerima. Seperti kemarin ketika kita mengantar anak menikah di Kalimantan,
2: Ya.
3: Kemudian dengan budaya Dayak. Dayak itu ada beberapa jenis komunitas Dayak. Nah, salah satu calon istri anak saya itu namanya Dayak Tobak. Itu ya, Dayak Tobak. Jadi Dayak Tobak itu apa hidupnya itu cenderung di pesisir atau di pinggir-pinggir sungai Anak Kapuas atau Cucuk Kapuas begitu. Jadi semua kehidupan bergantung dengan air sungai.
2: Oh.
3: Nah, warnanya coklat.
2: Iya.
3: Ya, kayak kita mandi susu coklat. Nah, bagi saya tentu ini hal yang sangat kontradiktif dengan kebiasaan yang kita tinggal di Jawa. Airnya harus jernih, harus bersih, kelihatannya di ruang yang tertutup dan sebagainya. Nah, ini perbedaan. Nah, ketika saya ada di sana harus saya menyesuaikan diri. Ya, ketika kita mandi ya harus apa bagaimana tutup mata supaya tidak melihat air. Dan sebagainya. Ya. Jadi juga perlu kesabaran untuk belajar dengan berpikir yang baik. Agar kita berusaha untuk bisa selalu terkoneksi dalam komunitas yang mungkin kita baru belajar untuk bisa memahami itu.
2: Ya, pendengar, pengalaman-pengalaman Pak Sukamdi memperkaya pemikiran-pemikiran kita bahwa memang ketika kita dapat memahami dengan baik, menghargai dengan baik, menjalin komunikasi dengan baik, maka perbedaan itu makin tipis. Akhirnya kita saling mengerti dan kita saling menghormati. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, bergaul dengan orang yang sulit kadang-kadang juga membuat kita menjadi frustrasi, jengkel, marah, dan sebagainya. Apalagi ketika kita mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dalam hal membuat keputusan. Misalnya, kita ini kepinginnya kamu tuh cepet dong mengambil keputusan. Tapi nanti ya, kata Pak Sukamdi, kalau orang Jawa seminggu kemudian, waduh gitu ya, sabar Tuhan, tolong kasih kesabaran. Sampai kayak gitu. Tapi ketika kita memahami dengan baik, mungkin kita membangun komunikasi yang baik juga. Bo iya, bisa gak lebih cepat? Nah, Pak, apa pesan Bapak untuk pendengar kami dalam rangka bagaimana menempatkan diri di tengah orang yang sulit kita pahami?
2: Ya, hambatan-hambatan atau apa yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita sesuaikan dalam hal mengadaptasikan diri pada situasi yang sulit kita pahami. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah refleksi diri kita. Bagaimana kita bisa membangun interaksi kita dengan lingkungan yang baru, dengan orang yang baru, dengan budaya yang baru. Untuk kita tidak perlu menolak atau mengatakan saya tidak bisa, tetapi kita belajar mencoba mengadaptasikan dulu. Kemudian kita belajar komunikasi yang terbuka. Ketika kita berkomunikasi, kadang kita kan tidak tahu apa yang dia katakan. Kita bisa memulai dengan kata, aduh Bapak Ibu, mohon maaf, itu pembicaraan tadi itu artinya apa ya kalau di bahasa Indonesia, kan mungkin dia menggunakan bahasa daerahnya. Jadi kita perlu terbuka untuk bertanya, jangan sampai oh gitu ya, geng, dia pakai bahasa daerah kita tidak ngerti, kita menjawab bahasa Jawa dia tidak mengerti ya.
1: Akhirnya nggak ada keputusan.
2: Jadi pentingnya kita memiliki komunikasi yang terbuka, kemudian terus membentuk keterhubungan. Ya, jadi selalu kita rela dan mau belajar bahwa kita itu punya hati yang empati terhadap lingkungan di mana kita hadir di situ, walaupun masa penyesuaiannya itu cukup membuat kita kadang juga syok. Saya juga pernah pertama kali mandi dengan
1: air coklat
2: itu ya syok. Gimana mau sikat gigi ini, gimana mau cuci muka ini ya. Ya, tapi juga kita harus belajar menerima cara masaknya juga seperti itu. Cuci piring di sungai itu kemudian kita baru kita mau makan gitu, bagaimana cara kita ya? Buka kita ada tisu basah dan macam-macam ya. Nah, kita harus belajar.
1: Saya juga mikir itu, Pak. Nanti kalau masak ya apa, Pak? Ya. Pakai air coklat itu?
2: Iya, di pokoknya kalau di Jawa Barat itu di Tasikmalaya apa itu yang semua ada di sungai yang di pinggir rumahnya itu. Tapi kan ada yang jenis. Tapi sungai Kapuas itu kan ada sungai induk yang panjang, yang lebar sekali. Kemudian kita belok yang namanya anak sungai Kapuas. Itu juga besarnya bisa 3-4 kali dari sungai Bengawan Solo. Kemudian ke cucu sungai Kapuas, itu ada yang lebih kecil lagi. Tapi sekecilnya anak cucu Kapuas, itu kita pakai istilah sendiri, itu juga tetap lebih besar dibandingkan Bengawan Solo. Padahal Bengawan Solo itu sudah paling besar sungai yang ada di Jawa, sampai sungai Berantas.
1: Berarti
2: itu
1: gede ya Pak ya?
2: Ya, besar. Nah, itu sebabnya kita mesti dalam situasi itu, ketika nyuci beras ada di situ, bersihkan ikan atau ayam, kemudian cuci piring, kemudian sekalian mandi di situ, dekat tambah dan sebagainya, ya bagi pikiran kita sulit dipahami dengan pola kehidupan seperti itu. Tetapi karena airnya itu kencang, deras gitu, kalau orang bilang gitu, deras itu. Jadi enggak
1: yang
2: ada
1: tersangkut
2: gitu. Ya, yang begitu terus bablas itu kadang-kadang buaya lewat. Ya, itu ya yang ngeri juga kita. Tapi bagaimana? Nah, itu kayak dia cari makan, yang penting kita jangan terjun ke sungai gitu.
1: Oh.
2: Dan macam-macam. Jadi apa ya? Itu akhirnya ya kita mencari penerimaan kebiasaan Arab mereka. Dan kadang mereka juga mengerti, oh kalau begitu anu dulu ya. Okay, nanti kita cuci pakai apa? Nah, akibatnya mereka itu punya kebiasaan apa itu namanya? Nampung air hujan.
1: Oh.
2: Jadi di rumah-rumah itu nggak ada air hujan yang langsung turun. Jadi semua pakai kayak apa itu talang itu ya. Kemudian dikasih seperti jalan itu untuk nahan air supaya tidak jatuh. Kemudian disalurkan ke itu apa kontainer-kontainer itu apa namanya kok di sini itu galon atau apa yang besar itu apa namanya itu
1: tong-tong.
2: Ah kayak tong-tong begitu. Hmm. Nah, itu nanti disimpan bisa untuk apa? Ya, untuk mana nasi, untuk direbus air, untuk minum. Kemudian nanti dia ada filter untuk direbus di apa itu malah air hujan.
1: Oh.
2: Ya, bukan air sungai gitu ya.
1: Oh. Nah,
2: kemudian hilang karena dikasih kopi jadi coklatnya
1: hilang.
2: Kabur ya, bukan begitu. Jadi ya. Memang ya butuh satu penyesuaian.
1: Ya. Pendengar menyesuaikan diri dengan sebuah keadaan. Anda butuh berbesar hati, menerima dan lebih daripada itu komunikasikanlah apa yang Anda tidak mengerti dan apa yang dia kurang mengerti dari kitab. Sikap terbuka sangat diperlukan. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Narasumber kami Pak Sukamdi akan berpisah. Saya juga Adriana Usmani. Tapi pesan kami, tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tiga gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 26-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi

0: Di musim yang masih panjang, Scouts menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
1: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami diharapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai beberapa kedua. Setelah itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Kure ini sangat penting bagi kami untuk pertanyaan. Karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
0: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part ao intervalo corrigimos algumas situações
3: di babak kedua kita ada evaluasi berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Ya, gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya aktif dalam profesional dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
1: Nelfi Nishba, Igosh, Bhasmero, Mona Jadi, Ereri Munkwar, Ong Shetka, Sisor Famu, Egeis, Tanga Shetka Egeis, Egeis, Nesta Sistakuru, Taung Ribu Egeka, Shetka Egeka, Sisor Feis, Esen Siaran, Echira, Mona, Motu, Praha, Moru, Ahaywin, Ojumja, Yahasmele.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Malaysia menyapa siang. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
3: Hamidan Aceh adalah pencipta lagu Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Lagu ini pada awalnya dinyanyikan secara iseng saat masyarakat Kalimantan Selatan membuat kue atau makanan yang terbuat dari pisang, yaitu rimpi. Pada akhir lagu diceritakan tentang binatang yang ditakuti anak zaman dulu, yaitu dikiti bidawang, yang artinya digigit biawak. Konon, kata dikiti bidawang itu digunakan untuk menakuti anak-anak yang suka mencuri pisang atau kue rimpi yang masih dalam proses penjemuran.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi

Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Untuk pilihan lagu daerah peringkat kami, cukupkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya akan hadir pilihan informasi yang sudah kami siapkan dirangkum dalam Warta Berita Daerah Ampana.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Minim penerangan, warga harapkan jalur Uebone menuju Kajulangko dipasangi lampu. Jadi solusi pendidikan inklusif, mandiri PSDKU Tojo Una-Una siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Touna. Bersama saya Novian Kalangunila, Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Minim penerangan, warga harapkan jalur Uebone menuju Kajulangko dipasangi lampu.
1: Minim penerangan di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Ampana TT kembali dikeluhkan warga. Keberadaan penerangan dapat mengurungkan niat atau aksi-aksi kenakalan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mai, warga Desa Uebone Kecamatan Ampana TT, mengharapkan pemerintah desa atau Kecamatan Ampana TT memfasilitasi pemasangan penerangan di sepanjang ruas jalan yang menghubungkan Desa Uebone BLK hingga ke Desa Kajulangko. Jalur ini menurutnya sering terjadi aksi kenakalan seperti memalak pengendara yang melintas.
2: Saya usul kalau bisa, itu jalan yang belum ada lampunya, dari Uebone ini ke Kajulangko, kan di situ gelap. Baru di situ kan, di atas itu biasa kan ada anak-anak yang palang-palang pagi itu di jalan. Kalau boleh lampu jalan, di mana belum ada lampu jalannya, tolong.
1: Sejumlah titik dan ruas jalan yang gelap dari penerangan di wilayah Kecamatan Ampana TT banyak yang rawan aksi-aksi kenakalan orang yang tak dikenal. Olehnya, Mai berharap pemerintah kecamatan atau desa bahkan instansi terkait perlu menanggapi keluhan masyarakat yang sudah beberapa kali disampaikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Jadi solusi pendidikan inklusif, pendiri PSDKU Tojo Una-Una siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Touna.
1: Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi.
4: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika itu sangat dibutuhkan juga untuk tuju undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
1: PSDKU UNTAD Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU UNTAD Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojo Una-Una, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini kami sampaikan kembali berita utama. Minim penerangan, warga harapkan jalur Uebone menuju Kajulangko dipasangi lampu. Jadi solusi pendidikan inklusif, mandiri PSDKU Tojo Una-Una siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Touna. Mewakili kerabat kerja Martugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, saya Novin Kalango bersama operator Arthur Taipayok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada 41 menit pendengar kita bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini, kami hadir kembali untuk menghibur Anda semua. Seperti biasa, program acara Pro Dangdut akan hadir pendengar hingga kita jalan pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti. Anda bisa ikutan gabung mendengarkan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda tentunya bersama Radio Ampana. Setelah satu buah lagu akan hadir mengawali jumpa kita sore ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu lagu mengawali jumpa kita pendengar di Pro Dangdut sore ini. Dan kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di
1: Pusungi. Dari Pusungi, lagu dangdutnya silakan.
2: Dijadikan
1: lagu.

0: Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih sudah bergabung. 08212850262. Kita lanjut penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Pia.
1: Selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, spesial weekend. Apa kabar Pak Ketua?
2: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Ih, kangen loh. tapi ngomong-ngomong, berapa minggu lalu Anda liburan kemana sih?
1: Oh ada dong, rahasia itu.
2: Aduh, foto-foto Anda sangat menarik ya. Ini kala-kala nih Mbak Yuni Safira Instagramable. Tapi serius, aku kira itu di lokasinya di Ampana ya. Tapi sayangnya bukan di Ampana ya. Bukan. Ibu Uga ini kampi anak ya. Dia sekarang ala-ala Instagramable dia ya.
1: Lokasinya masih dirahasiakan itu ya.
2: Abis ini orang Japri ya. Saya penasaran ya, siapa tahu masuk daftar list untuk liburan nanti ya nggak sih?
1: Oh boleh, boleh sekali berkunjung ke sana.
2: Kayaknya sekitar ratusan kilometer dari Ampana ya.
1: Kira-kira begitu.
2: Karena masalahnya Anda ini kalau saya perhatikan jarang healing, tapi ketika Anda healing, aduh di luar jangkauan itu ya.
1: Hilang signal.
2: Tapi apapun itu Bung Pian sudah terrefresh kembali, sudah segar kembali, jadi bisa menemani kita pendengar RRI Ampana dong.
1: Oke.
2: Mau dengar lagu dong. Lagunya sedang-sedang aja dari Fetty Vera ya.
1: Fetty Vera, saya carikan lagunya
2: sedang-sedang saja. Lagu ini spesial untuk Mama El, Adriel, dan keluarga. Semoga bahagia selalu ya. Mohon maaf ya, tetap Anda nomor 2 ya. Tidak akan pernah menggeser segmentasi ya. Ini ya. Kemudian ada Bung Arthur tadi Payuk juga, Ibu Lina, Ibu Uga. Kemudian ada Ibu Megawati tadi Abang Mutar di Pusungi. Salam sehat dan salam bahagia. Dan saya ingin mengucapkan juga semoga cepat sembuh ya istri dari Om Yusno yang saat ini lagi terbaring di rumah sakit. Begitu ya. Semoga Om Yusno diberikan kekuatan. Amin. Dan istri Om Yusno akan segera sembuh, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Amin. Saya mewakili sebagai ketua AFC mengaturkan doa yang terbaik untuk Pak Yusno dan keluarga. Dan untuk Bung Novian Kalangu, tetap cantik, tetap ganteng ya kan, tetap paripurna dan tetap menjadi Limingho RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ketua FC Pembuang Lakoro. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Kita lanjut berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini Bapak, di mana?
3: Om Deng, Pandelengi.
1: Om Deng, apa kabar Pandelengi?
3: Alhamdulillah. Cuaca.
1: Oke, silakan Om Deng, lagu dangdutnya mau dengar yang mana?
3: Mabuk Duit.
1: Mabuk Duit.
3: Ya.
1: Oke, saya carikan lagunya ya. Boleh? Kirim dulu, silakan.
3: Pokoknya dikirim semua sama sekali.
1: Oke.
3: Sekiannya
1: Bung Fian di sini.
3: Semoga selalu.
1: Amin. Amin.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Deng Pandelengi menjadi penumpang ketiga sore ini penyiar. Dan lagu kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi di Pro Dangdut Radio yang pernah pendengar sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, selamat sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut,
1: berjalan. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Mutar di Pusungi.
1: Ada Bung Mutar di Pusungi. Lagu dangdutnya, silakan Bung Mutar.
2: Meminta lagu dari Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad, yang mana itu? Apa judulnya?
2: Cintaku tergusur mundur.
1: Ya. Jamal Mirdad atau Rano Karno? Oke, nanti dicarikan ya. Boleh ya, kirim dulu, silakan.
2: Mungkin pertama-tama ada Ibu Timang di Matako, ada juga Ibu Rama, alamat yang sama. Terus juga ada Papa Ros, ada Ibu Ria, ada Pak Nusin, ada Ibu Eli. Lalu juga ada Ibu Fatma di kompleks terminal sana. Alhamdulillah semuanya. Dan juga ada Ibu Ratna di Labuan. Dan seluruh juga ada Buang Lakoro dan Ibu Lina. Dan seluruh juga pendengar RRI tanpa terkecuali mana saja berada. Salam sehat semuanya. Buat Bumpian dan operatornya ucapan yang sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, ada Bung Mutar. Lagunya dari Rano Karno saya temukan ya. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Betul sekali, dengan siapa di mana?
3: Ibu Ria.
1: Oh, Ibu Ria. Bayi lo baru, mau dengar lagu dangdut yang mana?
3: Lagunya Ike Nurjana.
1: Boleh.
3: Mengapa ada dusta?
1: Mengapa ada dusta?
3: Dusta.
1: Oke, saya carikan dulu lagunya. Boleh dikirim dulu, silakan.
3: Dikirim-kirim buat Ibu Megawati bersama Bamu Tari Bulina di Pusungi. Salam hormat, salam kompak. Ada Bu Farda di Sansarino, ada Ibu Gadika Julangko bersama Bang Rijal. Ada juga Ibu Fatma, Bunda Rukmin Moratoba. Ada Ibu Eli, Papa Ros, Papa Nursin Munerato. Dan buat seluruh pendengar RRI Ampana tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam hormat, salam kompak. Buat Bung Fian, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung sore ini. Lagunya dicarikan. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Panursin di Bonerato.
1: Bonerato, Panursin, silakan.
4: Itu yang judul saja ini. Duda ketemu Canda.
1: Duda ketemu
4: Canda.
1: Saya coba cari dulu lagunya. Boleh kirim dulu, silakan.
4: Yang kirim alam barusan lewat. Jadi yang jadi baru. Terus jadi baru. Ada dia selalu. Ada berat malam buang. Ada juga Ustaz Terusmi Merkoba. Ada Bung Rija dan Ibu Uga. Pokoknya semua pendengar
1: Ya. Oke.
4: Okay. Apa yang sama untuk Tuan dan Pak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonerato, Pak Nursin, terima kasih sudah bergabung sore ini. Lagunya dicarikan, dan sebelum kita dengarkan pilihan lagu dangdut pengennya sudah di request sore ini, akan dikumandangkan terlebih dahulu salat asar untuk azan salat asar untuk wilayah Ampara dan sekitarnya.
5: Bakar Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya, cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya, cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan, cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah, cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran, cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat, dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup, karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan. yang tak berbuah.

0: pekerjaan dan keluarga tentu diyakini sebagai suatu kegiatan yang juga bernilai ibadah di mata Allah. Namun bila curahan perhatian terhadap dua hal tersebut telah mengobsesi diri sehingga kita lalai mengingat Allah, Zat yang melindungi dan menganugerahi kita dengan kenikmatan, maka sudah saatnya bagi kita untuk mawas diri. Dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah berfirman, "Hai orang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi." Tentu kita tak ingin tergolong menjadi makhluk yang merugi di dunia dan di akhirat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Biasa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih waktu 30 menit lagi pendengar kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini. Dan untuk Anda yang belum bergabung, silakan kami masih nantikan Anda di 082128502652 untuk pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan Anda bersama Erdi Ampana.

0: Oke, kita lanjut lagi untuk penelpon yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Oke, dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan siapa?
1: Udin.
0: Oh, Bung Udin, di mana? Sumoli.
1: Sumoli.
0: Oke, Bung Udin di Sumoli. Lagu dangdutnya mau yang mana sore ini?
1: Si Malakama.
0: Si Malakama judulnya.
1: Ya.
0: Oke, dicarikan lagunya. Buat siapa lagunya? Silakan.
1: Buat pendengar RRI di maupun berada. Tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Udin di Sumoli. Satu lagu baru saja di request ya, si Malakama. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut. Oke, apa kabar sore ini?
2: Kabar baik, tapi sakit lutut.
0: Aduh, kenapa tiba-tiba sakit lutut?
2: Memang selama ini tetap kurung-kurung dalam rumah.
0: Oh gitu ya, kurang pergerakan nih lutut berarti, kurang berjalan ini kayaknya. Silakan Bu Rukmin.
2: Lagunya Rido Roma. Apa namanya? Lupa lagi saya.
0: Nah, ada banyak ini, ada Aduhai Pelangi, Dewa Amos, Mawar Merah, Kerinduan.
2: Itu Mawar Merah.
0: Oh, Mawar Merah aja ya. Oke, buat siapa lagunya?
2: Kirim-kirim ada Pak Udin tadi ya.
0: Ya, Sumoli.
2: Ada juga.
0: Semuanya terlebih Pak Udin ini.
2: Nah, ada Ibu Megawati sama Pak Muter juga. Ada Pak Paros, ada Pak Nursin, ada Ibu Ria, terima kasih Pak Anna, ada Ibu Ratna. Ada juga Uang Lakor tadi, terima kasih Pak Anna. Kemudian ada juga Ibu Timang, Ibu Fatih. Dan Pak Yusno, DP Istri Kasih yang ada di rumah sakit, semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin.
2: Dan spesialnya buat Bung Pian bersama Oprah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rukmin. Murat Ubo bergabung sore ini. Kita lanjut yang berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
3: Adalah kita yang punya Monado
0: Kota Bagus. Ada Ibu Ani Kota Bagus. Silakan.
3: Lagunya
0: Siapa?
3: Via Valen.
0: Via Valen.
3: Bunga.
0: Apa judulnya?
3: Bunga, bunga.
0: Bunga. Oke, saya carikan lagunya. Silakan dikirim dulu.
3: Oke, pertama-tama buat Dian Hidra Surabaya, selamat sehat, sukses, selalu bahagia. Terus mengirim salam untuk Jurampe Ibu Star Jarut juga, Rektoran P Ibu Bapak ini yang di Mata Kesana, Ibu Timang, Direktur MP Ibu Rindu Riyandi juga, apa kabar? Salam sehat, salam kompak bersama keluarga. Pertama semua jauh tanpa terkecuali. Kembali ke Bung Piangan tugas.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: tanah.
1: Martin menambahkan, pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika. Rekan Waode.
4: Selamat sore rekan Risna, langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Palu perkuat pencegahan narkoba dan gangguan keamanan melalui razia gabungan. Untuk informasinya kita akan ikuti bersama Iksan Setiadi.
5: Lembaga Perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, di antaranya kepolisian di Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
6: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling membanggakan juga, dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel, semuanya negatif. Sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa pembinaan di tempat ini. Keamanannya sudah terjaga.
5: Steven menilai hasil tersebut menunjukkan pembinaan dan pengamanan di lapas perempuan kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
7: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
5: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero haliner dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Iya, Risna dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke Makassar, Risna.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi.
8: Baik, terima kasih rekan Risna dari Toli-Toli. Informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli-Toli menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
9: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli-Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli-Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli-Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
0: kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus dari selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim ofisial pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
9: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah Muhammad Agusman menilai Toli-Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli-Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli-Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
10: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Bul. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting, seleksi. Setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
9: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
8: Baik, demikian laporan Alfiansyah dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Toli-Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
3: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Bate. Rekan Imran.
11: Ya, rekan Risna. Sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
12: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syam menyebut, pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
13: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare. Nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
12: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
11: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bumiarun Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Hermawangsa pamit. Kita kembali ke rekan Risna di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
11: Baik, terima kasih rekan Rizna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif mandiri PSDK Uto Jona Una siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojona Una.
14: Kabupaten Tojona Una terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi.
15: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda karena memang butuh orang perikanan dan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika sangat dibutuhkan juga untuk tujuh undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
14: PSDKU UNTAD Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU UNTAD Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojona Una, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
11: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasango ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Rizna di Makassar. Rizna.
3: Terima kasih rekan Kona Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampana.

0: penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu, struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
1: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungannya.
0: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Terima kasih mendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program berita Gemas Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
4: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini, desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyada.
5: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutina mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutina menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
6: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu maksudnya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
5: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar, Risana Derkan Rizna.
3: Terima kasih rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini dari RRI Mamuju. Kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris,
7: terdengar kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air.

0: program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pensimas di Desa Majanang, Kabupaten Muara Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. Runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pensimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang. Menara Pensimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
1: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
2: Baik rekan Rizna. Dari RRI Bau-Bau, berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter Hairul Mulko.

0: Bagi nelayan, es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Maraputi atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari 2. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
1: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa Kaufe sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Meraputi untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak, mengikuti jadwal, serta menjaga kualitas pembangunan.
1: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak. Kalau kami harapannya untuk pelaksanaan pekerjaan, mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya, sehingga pada masa berakhir kontraknya di akhir Desember itu bisa semua rampung 100%, Pak. Dan bisa di tahun depan, di 2027, kami bisa serah terimakan ke kooperasi desa, sehingga bisa dimanfaatkan lebih baik lagi sama masyarakat sekitar sini.
0: Tetapi setelah bangunan selesai, pekerjaan belum benar-benar berakhir. Fasilitas KNNP membutuhkan pengelolaan agar dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menyiapkan peran tersebut melalui penguatan kelembagaan nelayan dan sinergi bersama pemerintah desa dan masyarakat. Harapan itu juga dirasakan masyarakat di desa penerima program. Bagi Desa Banabungi, Kecamatan Kadatua, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan, kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
2: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Ya. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es tengah mati, dengan adanya KNP Kooperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merah Putih ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi khususnya Pulau Kadatua.
0: bagi nelayan Buton Selatan. Laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui kampung nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: No feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Rizna Supratio di RRI Makassar.
4: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembala Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
2: RRI Ampan FM
1: 93 MHz.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
4: Selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan lagu-lagu nuansa Islami untuk jelang maghrib sore hari ini.
5: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mengangkat satu judul. Salat merupakan kebutuhan dan ukhuwah Islamiyah tetap kita harus pelihara. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencermati di akhir-akhir ini dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan dampak pada pemikiran dan keinginan manusia dengan segala kemajuan yang luar biasa yang kita amati. Model kehidupan semacam ini merupakan gambaran perjalanan zaman yang begitu cepat. Waktu bagi manusia adalah sumber utama dan pangkal prasarana untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang mungkin disalahgunakan. Hal tersebut membuat orang-orang sibuk mencari dan memburunya dengan bebas, membuat manusia terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita cermati. Tidak sedikit umat Islam lalai dari perintah Allah, lalai melaksanakan ibadah sholat, lalai mengeluarkan zakat, lalai menunaikan ibadah puasa, dan juga lalai naik haji bagi umat Islam yang mampu jasmani dan rohaninya. Tak terhitung umat Islam yang terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh kecil, gemar melakukan perjudian, minuman khamar, narkoba, pelanggaran asusila, perampokan, penipuan, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan hilangnya nilai ajaran agama yang terkandung di dalamnya, disusul lagi oleh raibnya nilai moral sebagai benteng yang kokoh terhadap pengaruh lingkungan sebagai refleksi dari kemajuan peradaban. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki kembali adalah moral, etika merupakan modal awal dalam penyebaran ajaran-ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita harus lakukan yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal yang harus selalu kita laksanakan setiap saat. Misalnya melaksanakan salat. Kita tahu salat adalah benteng utama, kunci utama dari semua ibadah, dan salat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kaum muslimin pendengar yang berbahagia, salat adalah tiang agama yang merupakan barang siapa mendirikan salat, berarti ia menegakkan tiang agama, mengokohkan tiang agama, dan barang siapa tidak melaksanakan salat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Olehnya itu kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat bertentangan dengan norma agama dan susila. Salat dapat menanamkan nilai-nilai ibadah dan alat kontrol dalam kehidupan kita sehingga pergaulan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang lalai dalam salatnya, kita amati dan kita cermati dalam kehidupan kita. Mereka banyak terjerumus bahkan secara terang-terangan meninggalkan sholat, sengaja melanggar aturan Allah. Padahal bahwa dirinya sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan dan ajaran Islam. Misalnya ngerebaknya miras, judi narkoba, perkelahian antara kampung, antara remaja, bahkan antara siswa dan siswi, antara sekolah. Tentu hal ini muncul karena tidak mampu menyatukan nilai-nilai ajaran Islam pada dirinya untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak umat Islam mempelajari syahadat di saat mau melaksanakan akad nikah. Juga sangat fatal pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia, yang kedua yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan ini adalah membangun kembali pondasi ukhuwah Islamiyah. Komposisi pola kehidupan manusia sebagai refleksi dari kemajuan rotasi yang dimilikinya sekarang ini, sehingga dia lupa pada masalah-masalah penting yang seharusnya dibangun kembali, yaitu ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu dalam hidup dan kehidupan ini kita harus selalu menjaga waktu, mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Di samping itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita agar selalu keamanan dan ketertiban selalu tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfa menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfa menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang.

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM, 93 MHz.
4: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Terima kasih untuk semuanya yang masih tetap bersama kami di 93 FM, Radio Republik Indonesia Ampana, radio kita Sampria. Ada beberapa informasi-informasi yang sudah siap kami sajikan untuk Anda di musik dan informasi malam.

0: Leg bro, leg bro. Tembak bro, tembak. Yang ambil senjata aku bro. Musuh depan bro. Leg bro, tembak bro. Tembak bro, tembak, tembak. Tembak bro. Awas bro. Musuh depan bro.
1: Abas! Bangun pagi karena cuma leg bro, musuh depan, musuh depan. So, tidak ada ngapain bosan main itu game kah? Bukannya hari ini kan ada ujian di kampus?
0: Ini kan yang lagi viral, Tante. Aduh, mengerti sedikit, gaul sedikit, Tante. Orang kan generasi milenial, Tante. Harus gaul dong, gaul, gaul.
1: Anes! Nyana juga. Bangun pagi sobat goyang-goyang tahu apa? Bukannya hari ini kan ada ulangan?
2: Ini juga goyangan yang lagi viral, Tante.
1: Viral, viral. Bangun pagi kamu sobat kasih viral rumah. Mandi sana. Pergi kampus. Pergi sekolah.
2: Emang kan generasi milenial, Tante.
1: Generasi milenial. Hey, generasi milenial itu generasi yang smart. Mampu berkreasi, inovatif, dan yang selalu berpikir bijak dalam menggunakan internet. Bangsa ini butuh generasi yang hebat, kesian. Bukannya generasi yang bangun pagi langsung pegang HP, main game, bergoyang-goyang tidak jelas. Kamu terasa kasihan kamu punya orang tua di kampung. Banting tulang supaya mengongkos kamu ke biaya kuliah dan sekolah. Kamu di sini cuma bakal saya habis terus pulsa data. Oh, generasi milenial yang di dalam rumah ini. Tidak malukah kamu dua dengan generasi milenial yang di luar rumah? Yang punya banyak prestasi.
3: Generasi milenial harus mampu menggunakan internet dengan bijak dan menjadikannya sebagai potensi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
3: RRI Ampan FM
2: 93 MHz.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
5: Dan 36 menit sudah pendengar kita lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti program acara Mimbar Agama Katolik.
6: Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan Kitab Suci dan Renungan Harian Minggu 12 Desember tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Sefanya. Bersorak-sorailah hai Putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati hai Putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membarui engkau dalam kasihnya. Dan ia bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi orang banyak itu sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, "Kalau-kalau ia adalah Mesias. Kalau-kalau ia adalah Mesias." Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah ada di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent ketiga. Waktunya sudah semakin dekat dan mendesak. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Undangan itu menuntut sikap hati yang gembira, hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Kedatangannya harus disambut dengan sukacita. Untuk itu, semua orang perlu mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, agar setiap pribadi tidak keliru mendapatinya. Beberapa hal yang masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang salah segera harus kita tinggalkan. Orang diajak untuk membangun sikap hidup yang pantas bagi kedatangannya. Marilah kita mengusahakannya dengan baik. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang masa Advent adalah masa menunggu dan menanti. Dan yang kita nantikan adalah kedatangan Sang Putra yang menjadi kerinduan, dambaan, dan harapan kita. Berpadu dengan harapan Santa Maria dan Santo Yosef yang mempersiapkan kedatangan Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, apakah yang kita perlu buat dalam saat menunggu kedatangan Juru Selamat? Dalam Injil hari ini, orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Apa yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes, "Barang siapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaknya ia berbuat juga demikian." Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang menyediakan jalan bagi kita semua untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebab ia menyerukan pertobatan. Isi dari pertobatan itu adalah keadilan, cinta kasih, dan saling berbagi. Yohanes adalah orang yang tidak setuju dengan kecurangan, ketidakjujuran, dan bercabang lidah. Yohanes ingin melawan kecurangan, melawan pemerasan dan perampasan para prajurit. Dan inilah yang justru diwartakan kepada kita sekarang ini. Karena untuk kita juga jalan telah dipersiapkannya untuk berjumpa dengan Tuhan. Yohanes adalah seorang nabi yang tak tergoyahkan, hidup keras dengan pakaian kasar. Ia adalah Elia baru yang berseru di padang gurun, mewartakan pertobatan. Dan pertobatan itu adalah pembebasan dari dosa. Pertobatan itu konkret. Sekonkret suara Yohanes yang menyerukan pertobatan. Sekonkret Tuhan Yesus yang lahir untuk kita, yang kita nantikan. Janganlah kita takut untuk bertobat. Tuhan Allah selalu menanti kita di setiap titik tapak jalan yang kita lalui. Saudara-saudari terkasih, mari kita jadikan pekan ketiga masa Advent ini sungguh-sungguh sebagai pekan Gaudete. Pekan yang berisikan sukacita, bukan karena hal-hal duniawi, melainkan karena buah keindahan rohani mengukir hati dan kepribadian kita, yakni pembaharuan hidup di dalam Tuhan. Pembaharuan diri dan pertobatan sungguh menghadirkan kegembiraan di surga. Karena Allah yang membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya. Di sisi lain, dengan pembaharuan diri itu, kita pun akan bersuka cita dalam Tuhan, seperti pada bacaan kedua. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, malah kita harus mampu mengucap syukur dalam doa dan permohonan, sebab Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Marilah berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan berkatilah kami dalam menyongsong duta kasih setia-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, WT, siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Wahidin Sudir Husodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam. Untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Night, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, soal pangan.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan

0: dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Bulan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pahandut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentor. Jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk bulan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redgulof tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari
0: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing.
7: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
8: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak,

0: bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
2: Alhamdulillah.
3: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
2: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia menjadi prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
3: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
4: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri, dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
3: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan melalui perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam, kita awali dari tiga besar suara kencana 2026 kategori feature, di mana dengan tema Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Kami hadirkan feature Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, produksi dari RRI Banda Aceh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Dari 500 sekolah rakyat yang kita perjuangkan, sudah berdiri 166. Sekarang siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, sekarang sudah bisa bersekolah di sekolah rakyat.
3: Pagi di sekolah lainnya, siswa datang saling menyapa, kemudian memasuki ruang kelas. Di usia remaja, mereka sudah mulai memikirkan satu pertanyaan penting. Apa yang ingin dilakukan setelah lulus sekolah? Pertanyaan itu mungkin sederhana, namun bagi sebagian siswa sekolah rakyat, jawabannya menyimpan perjalanan panjang tentang keterbatasan, tentang harapan keluarga, dan tentang keinginan untuk mengubah masa depan melalui pendidikan. Salah satunya adalah Naila, siswi sekolah rakyat jenjang sekolah menengah atas. Di tengah rutinitas belajar, ia mulai menyusun mimpi dan menentukan arah masa depannya.
4: Karena ada sekolah rakyat ini, kayak ini peluang untuk sukses gitu kalau masuk di sini. Lebih besar lah peluang suksesnya. Syabika berharap sekolah rakyat ini terus berjalan sih. Siapa tahu setelah Prabowo jadi presiden lagi, tiba-tiba sekolah rakyat ini udah nggak ada lagi. Siapapun presidennya, sekolah rakyat ini tetap ada gitu. Dan berharap juga banyak generasi yang sukses karena ada sekolah rakyat ini.
3: Di usia yang semakin dekat dengan dunia setelah sekolah, mimpi bagi Naila bukan lagi sekedar cita-cita. Ia mulai menjadi tujuan, sesuatu yang ingin diperjuangkan melalui pendidikan yang sedang dijalani. Begitu juga bagi Nabila. Pengalaman belajar di sekolah rakyat juga menghadirkan cerita tersendiri, bukan hanya tentang pelajaran di dalam kelas, tetapi juga tentang bagaimana sekolah menjadi ruang untuk membangun kepercayaan diri dan mempersiapkan masa depan.
4: Dari dulu tuh saya suka jualan, berkebun, itu saya suka. Jadi impian saya tuh ke depannya tuh pengen punya usaha, pengen juga punya banyak kebun, nanam tanaman buah gitu, kayak kemiri, coklat, kayak gitu. Harapan saya ke depannya sih sekolah rakyat tuh bisa memfasilitasi sampai perguruan tinggi agar anak-anak seperti kami tuh bisa.

Naila dan Nabila mungkin memiliki mimpi yang berbeda. Tetapi keduanya memiliki satu kesamaan. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik. Di usia mereka sekarang, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi semakin penting. Sebab setelah SMA, pilihan hidup akan semakin luas. Kuliah, bekerja, mengembangkan keterampilan, atau memilih jalan lain yang sesuai dengan kemampuan dan cita-cita. Dan untuk sampai ke sana, mereka membutuhkan dukungan.

0: Di belakang setiap anak yang bersekolah, selalu ada keluarga yang ikut berjuang, ada orang tua yang menaruh harapan, ada doa yang dipanjatkan, dan ada keinginan sederhana agar anak-anaknya memiliki masa depan yang lebih baik. Ibu Indrawati adalah salah satu orang tua yang melihat pendidikan sebagai jalan penting bagi masa depan anak.
1: Saya kerja serabutan itu tidak menentu. Hari ini ada, satu minggu lagi nggak ada. Siapa yang suruh, ada yang butuh. Nanam padi, cabut rumput. Nggak ada yang pasti, nggak menentu. Kadang-kadang sih ada tinggi sekolah, nggak ada jajan. Itu. Kami mengharap saya dia berhasil nanti. Jangan merasakan beban seperti keluarga yang kami rasakan. Sudah kami jadi buruh tani, insya Allah dia jangan jadi buruh tani lagi. Itu kami harapkan dari pemerintah, jangan putus anak kami di tengah jalan, anak kami bisa sukses.

orang tua itu sederhana. Anaknya dapat menyelesaikan pendidikan, memiliki keterampilan, memiliki pilihan, dan mampu berdiri di atas kemampuan sendiri. Bagi keluarga, pendidikan bukan sekedar kewajiban. Pendidikan adalah investasi untuk masa depan anak.

0: Di balik proses pendidikan tersebut, ada para pendidik yang setiap hari mendampingi siswa. Mereka tidak hanya berhadapan dengan buku dan materi pelajaran, tetapi juga dengan karakter, kebutuhan, potensi, dan cita-cita setiap siswa. Kepala Sekolah Rakyat Ilza Safriyadi mengatakan, pendidikan sekolah rakyat diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter dan kemandirian siswa.
1: Untuk kurikulum sekolah rakyat, kami ada 3 kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum persiapan. Kurikulum ini telah kami laksanakan di 2 bulan pertama sejak SR itu launching. Tujuannya untuk menyiapkan anak-anak agar siap nantinya di kurikulum nasional. Jadi anak-anak kita ini ada yang berlatar belakang mereka sudah putus pendidikan. Jadi ada penguatan di kurikulum persiapan itu, apakah karakternya, apakah literasi, numerasi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kami juga menerapkan kurikulum nasional. Dari segi kurikulum tidak jauh beda dengan sekolah reguler. Kami menerapkan juga kurikulum boarding, karena kita ada kekhususan yang mana SR itu wajib boarding berasrama. Jadi kami pun untuk siswa kami ada nilai keasramaan. Dan kami selalu memberikan motivasi kepada anak didik kami, siswa kami, bahwasanya semua yang telah diberikan, kesempatan emas yang telah diberikan, harap dimanfaatkan, dimaksimalkan. Semua tergantung di diri kalian sendiri juga. Bagaimanapun gurunya, kepala sekolahnya, kalau di siswanya tidak ada motivasi, ya percuma juga. Tapi selama ini, alhamdulillah, dari 14 Juli 2025 kita launching, memang sudah jauh nampak perubahan ke arah yang lebih baik dari siswa kami sendiri.

0: Setiap siswa datang dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Karena itu, pendidikan tidak cukup hanya memberikan pengetahuan. Yang lebih penting adalah memastikan setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, termasuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah lulus SMA. Membangun masa depan anak-anak tentu bukan hanya tanggung jawab sekolah dan orang tua. Pemerintah juga memiliki peran untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan terus diperkuat. Di Aceh Besar, keberadaan sekolah rakyat menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Rahmawati, melihat pendidikan sebagai salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi masa depan.
1: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Kita punya harapan generasi emas 2045 sebagaimana cita-cita kita bersama, cita-cita Indonesia, salah satu pendukungnya itu adalah sekolah rakyat. Untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, ini harus betul-betul fokus pada sekolah rakyat, bukan hadir dalam satu dekade. Maka harapan kita adalah program ini berlanjut. Paling kurang ya, ada hasil yang mau kita lihat.
0: Bagi Naila dan Nabila, perjalanan masih panjang. Seragam SMA yang mereka kenakan hari ini bukan akhir dari perjalanan. Justru menjadi salah satu tahapan menuju kehidupan yang mereka impikan. Mungkin jalan yang akan mereka tempuh tidak selalu mudah, namun pendidikan telah memberikan satu hal penting, kesempatan. Kesempatan untuk mengenal kemampuan diri, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menentukan pilihan, dan kesempatan untuk bermimpi lebih tinggi. Mimpi-mimpi itu kini tumbuh di ruang kelas, dijaga oleh guru, didukung orang tua. Dari sekolah rakyat, mimpi-mimpi itu dinyalakan menuju masa depan yang lebih besar.
2: Memang sekolah rakyat itu kita rancang sebagai upaya untuk memotong rantai kemiskinan. Kita harus berani merubah, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar KRI, Wahidin Sudirohusodo 991 siap menjalankan misi kemanusiaan melakukan pengobatan gratis di 4 negara Pasifik Selatan. Kami hadirkan laporannya langsung dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991 bersama dengan rekan kami Bobby O. Sapulete. Bobby.
2: Ya, pendengar RRI di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di perairan Sulawesi, baru saja meninggalkan Kepulauan Ambon menuju Sorong. Dan memang saat ini Satgas akan tiba di Sorong kemungkinan pada minggu besok pagi. Seperti diketahui memang dalam KRI Wahidin, Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 ini merupakan rumah sakit yang paling modern yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Memang ada 3 kapal rumah sakit yang dimiliki oleh TNI. Namun untuk mengetahui apa fasilitas apa aja yang ada di KRI ini, kami sudah bersama dengan Kadepkes ya. KRI Wahidin Sudirohusodo 911 Ma'ruf Husaini. Selamat malam Pak Ma'ruf.
3: Baik, selamat malam Pak.
2: Ya, Pak Ma'ruf, seperti kita ketahui memang ini kan ada 3 KRI, yaitu Suharso, kemudian ada lagi Hajiman dan juga Wahidin. Nah, ini perbedaan dari 3 KRI ini apa?
3: Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dari awal. TNI Angkatan Laut pada awalnya hanya memiliki 1 kapal bantu rumah sakit, yaitu KRI Suharso, di mana KRI tersebut merupakan adaptasi dari kapal perang jenis LPD, kemudian disetting menjadi kapal bantu rumah sakit. Untuk kelanjutan dari modernisasi di Angkatan Laut sendiri, kemudian dibangunlah oleh PT PAL kapal kedua, kapal bantu rumah sakit, yaitu KRI Wahidin Sudirohusodo, di mana proses dari awal perancangannya sudah didesain menjadi kapal rumah sakit, sehingga dari deck 1, 2, 3, 4 itu memiliki ruangan-ruangan yang sudah mirip atau sama dengan rumah sakit, di mana yang menjadi andalan kita yaitu kita punya alat radiologi dan CT scan. Nah, sebelumnya di KRI Suharso tidak ada CT scan, tapi di Wahidin generasi kedua ini ada alat canggih yaitu berupa CT scan. Jadi kita dapat beroperasional melaksanakan pengobatan baik rawat jalan dan rawat inap sampai melakukan tindakan operasi, baik operasi kecil, sedang, besar, sampai menggunakan alat canggih, alat khusus. Sementara demikian, Bapak.
2: Ya, ini kan rencananya kita akan melakukan pengobatan gratis di 4 negara Asia Pasifik Selatan. Ini kira-kira apakah memungkinkan dengan jumlah pasien dari mungkin dari satu negara itu bisa masuk ke KRI ini, atau seperti apa konsepnya, Pak?
3: Baik, untuk pelaksanaan pengobatan gratis nanti di setiap negara, kami sangat optimis kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi pengobatan umum maupun pelayanan spesialistik, di mana kami saat dibentuk Satgas ini, kami sudah menyiapkan dokter-dokter spesialis di luar dokter umum yang belum spesialis. Alur pelayanannya nanti seluruh pasien akan kita tampung untuk pelaksanaan pemeriksaan umum terlebih dahulu, di mana nanti yang akan beraksi di situ itu dokter-dokter umum yang kita miliki. Kita ada 4 dokter umum yang siap menangani, yang siap menerima pasien tersebut. Jika diperlukan pelayanan spesialistik, maka akan diteruskan ke dek 4, di mana dek 4 itu berisi ruangan-ruangan spesialis, baik dari spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis objin, dan spesialistik lainnya. Jika pasien membutuhkan penanganan atau pemeriksaan penunjang lebih lanjut, bisa juga kita laksanakan seperti EKG, radiologi, ronsen, untuk gigi juga kita sudah punya dental panoramik sebagai pemeriksaan penunjang lanjutan. Untuk obat, jangan khawatir, kita sudah menyiapkan obat, di mana obat kami mendapat dukungan juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang khusus untuk pelayan untuk diberikan kepada pasien yang akan berkunjung ke APAL Bantu Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Demikian Bapak.
2: Oke, okay. Ini yang menarik ada fasilitas operasi. Jadi ini rumah sakit KR ini bisa langsung melakukan operasi ya, Pak?
3: Baik, untuk operasi kita punya 5 kamar operasi, Bapak, di mana 1 kamar operasi untuk tindakan non steril dan 4 untuk bedah steril, di mana ada OK sentral yang kita miliki. Jadi ada 5. Memungkinkan karena kita fasilitas sudah lengkap, dari segi dokter pun kita sudah lengkap, dan perawat penunjang lainnya juga kita sudah lengkap. Ruang preoperasi dan ruang recovery room, bahkan lanjutan seperti HCU dan ICU, kita sudah siap, Bapak.
2: Satu lagi, Pak, pertanyaannya, ini kan KRI, mungkinkah sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dari 4 negara yang akan kita tuju itu, atau gimana?
3: Baik. Kita sebelumnya sudah melakukan koordinasi baik by phone dan tertulis melalui KBRI setempat, Bapak, dan Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia. Dalam legalitas personel kesehatan yang kita bawa dan dalam segi obat-obatan yang kita gunakan, semua kita sudah sampaikan. Bahkan mungkin nanti jika ditemukan pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, contoh dia setelah operasi misalnya membutuhkan

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
3: RRI Ampan FM
2: 93 MHz.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Terima kasih, Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

Anda masih bersama kami pendengar di 93 FM Radio Republik Indonesia, yang mana radio kita samperin. Saya Dito Rasangoli yang temani Anda malam hari ini pendengar. Selanjutnya kita pada program

0: ngobras malam hari ini, tetapi karena
1: aku cinta
0: berhalangan mungkin narasumbernya atau bintang tamunya pendengar, sehingga kami akan hadir dengan hiburan-hiburan menarik yang kami pilihkan untuk Anda dan masukkan dalam playlist lagu Anda malam hari ini pendengar. Yang lagi menikmati malam minggu ya, pastikan yang dilakukan semuanya pada prinsip yang sifatnya positif ya, sehingga hasilnya juga akan positif pula yang Anda dapatkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
3: RRI Ampang FM
2: 93 MHz.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
5: Baik, terima kasih untuk semuanya yang masih tetap stay tune di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Radio kita Sampia. Saya Tito Lasangoli yang temani Anda malam hari ini pendengar. Kita lanjut lagi di program acara Pulau Togean, kumpulan lagu tempo dulu kegemaran Anda.

0: Ani Carrera hadir dengan Cintaku Tak Akan Berubah yang sudah mengantarkan kita 15 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saya menyapa, halo.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo. Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Bung Tito.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Melobar.
0: Ibu Ria, silakan, apa lagunya, Bu?
2: Lagunya Leto, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, asik.
2: Iya.
0: Oke, saya carikan dulu ya.
2: Oke, iya. Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Di daunnya angin. Next, halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Papa Bayu di Batang Toru.
0: Papa Bayu, silakan, mau request lagu apa, Papa Bayu?
1: Lagunya Lula Drake. Di Jembatan Kumenanti.
0: Jembatan Kumenanti. Oke. Saya cari dulu ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Di belakangnya Papa Bayu. Loela Drakel.

0: Kita lanjut mendengar, masih di program Pulau Togean. Silakan Anda yang mau bergabung di 0821-2850-2652. Saya masih menanti ya, hingga di pukul 23 lebih 30 menit. Silakan. Malam minggu ya. Jadi yang tidak punya kegiatan di luar ya, yang malam hari ini menghabiskan malam minggu di luar, di dalam rumah ya, boleh silakan bergabung bersama kami di program Pulau Togean. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kalau
0: marah. Pak Nursin, silakan mau request lagu apa, Pak Guru?
1: Lagu dari Siti Sandora.
0: Judulnya apa ya?
1: Gunung Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama. Baik, saya cari.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Nursin di Bonerato. Gunung Fujiyama. Lanjut, halo. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pulau Togean.
2: Silakan lagu lama dari Bung Hasan di Bali.
0: Bung Hasan. Silakan lagunya apa, Bung?
2: Dari Rahmat Parcolo.
0: Pusara ya. Cinta. Pusara Cinta. Ya, terima kasih. Di belakangnya Rahmat, silakan. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
3: Lagu lama Gamaran Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustazah Rukmin, lagu apa dan?
3: Lagu Padamu Bintang.
0: Padamu Bintang. Bersama Bintang.
3: Bersama Bintang.
0: Terima kasih, Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagunya, kita mainkan.

Masih di program Pulau Togean malam hari ini, pendengar. Kita masih berlanjut lagi dengan penelpon berikutnya lagi, pendengar. Hello. Oh, Mbak Moyo. Silakan. Yang mau bergabung 8212850265. Baik, pendengar, menikmati malam minggu Anda ya. Saya pilihkan lagu-lagu terbaik

0: Terima kasih masih tetap menjaga kebersamaan kita di malam hari ini ya. Tadi lagu lama punya Best Jam, Bermimpi, yang telah mengantarkan kita 10 menit sudah lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mudah-mudahan lagu yang kami pilihkan untuk Anda malam ini juga menjadi lagu-lagu kesukaan Anda ya, atau masuk dalam playlist Anda pendengar. Baik, masih di Pulau Togian ini ya, masih di Provinsi Pulau Togian. Anda yang ingin bergabung, silakan. Halo. Halo. Halo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Malik.
0: Ai, Ibu Ice mau request lagu apa?
1: Lagunya edisi Toma. Adakah cinta abadi?
0: Adakah cinta abadi? Saya cari dulu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah cinta abadi? Ada. Saya cari dulu. Adakah cinta abadi? Edi Silitonga. Oke, kita dengarkan saja lagunya.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutianto Lasang mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, kita pisah dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap darah, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Minggu 20 September 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Mengawali jumpa kita pendengar pagi ini akan hadir sesaat lagi pilihan, maksud kami program acara Mimbar Agama Kristen bersama Pro 1 RRI di Palu yang akan dilanjutkan dengan Lintas Sulteng di pukul 6 nanti. Dan setelah itu kami hadirkan pilihan musik hiburan pendengar menantikan warta berita tepat pukul 7 bersama Pro 3 Jakarta. Kembali dari Jakarta, untuk pilihan musik hiburan akan kembali hadir di ruang dengar Anda menantikan warta berita yang kita akan kembali ikuti di pukul 8 nanti. Setelah itu akan hadir kembali lagu-lagu rohani menantikan ibadah minggu pagi dari Gereja Kalvari yang bertepat pukul 9 nanti. Dan setelah itu kita akan lanjutkan di pilihan musik hiburan pukul 10 hingga pukul 11 akhir kebersamaan kita di Depart 1 untuk pagi hari ini peringat. Demikian pilihan informasi ataupun ragam acara yang akan hadir di ruang dengar Anda pagi hari ini. Kita akan awali dengan pilihan lagu rohani bagi umat Kristiani. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara siaran RRI Palu. Secara khusus hari ini kita akan masuk dalam acara Dialog Religi Mimbar Agama Kristen pada saat ini. Dan tentunya kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Yehezkiel Sarono. Bagaimana kabar Bapak?
1: Ya, puji Tuhan, luar biasa.
0: Ya, Bapak hari ini sebagai pemateri dalam acara siaran RRI pada hari ini. Dan semua pemirsa dimanapun Anda berada akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Pendeta Yehezkiel. Dan sebelum kita lanjut, kita akan satukan hati dalam doa, kita akan berdoa. Kami minta doa ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Yehezkiel.
1: Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kasih setiamu yang limpah atas kami, sehingga siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Secara khusus kami boleh menjumpai para pendengar RRI Kota Palu, dan seberapa jauh siaran kami dapat didengar, Tuhan kiranya Engkau memberkati pertemuan kami pada saat ini Tuhan, sehingga apa yang kami perbincangkan menjadi kekuatan bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dan mulaikan acara kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh diperkenankan lagi Tuhan, oleh Tuhan untuk mengikuti siaran religi Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Saya bersama Bapak Pendeta Yehezkiel. Pak Yehe, bagaimana tema yang akan disampaikan hari ini? Kira-kira apa tema yang kita akan dengarkan bersama pada hari ini?
1: Ya, saya senang dengan judul Zero to Hero. Ya, dari yang tidak bukan apa-apa menjadi seorang pahlawan itu.
0: Ya, luar biasa ya. Zero to Hero. Nah, kita akan dengarkan bagaimana dari yang tidak punya kekuatan bisa menjadi punya kekuatan yang bisa melakukan segala sesuatu di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11, dan minta kesediaan Bapak Pendeta Yehezkiel untuk memasuki acara ini untuk materi selanjutnya.
1: Iya, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, senang sekali saya dapat menjumpai saudara sekalian dalam acara Dialog Religi Agama Kristen pada saat ini. Dan saya ingin membacakan beberapa ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari kitab Hakim-Hakim pasal 6. Dan saya akan baca untuk para pendengar ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian: Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun engkau, yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Haleluya. Bapak Ibu pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Bintang biasanya nampak bersinar pada waktu malam, ya. Bukan berarti bintang itu tidak bersinar pada waktu siang. Bintang tetap bersinar pada waktu siang, entah bersinar dengan sendirinya atau bersinar memantulkan matahari. Tetapi ketika siang hari, maka sinarnya tidak kelihatan. Tetapi pada waktu gelap, pada waktu malam, maka bintang itu nampak bersinar karena cahaya yang dipancarkannya. Nah, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, demikian juga Gideon, ya, yang di dalam kisah ini, Gideon seperti bintang itu. Ketika bangsanya dicengkeram oleh bangsa Midian, semua orang menjadi ketakutan, ya, bersembunyi di gua-gua. Ayat yang ke-11 tadi mengatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, Bapak Ibu, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, biasanya orang mengirik gandum itu di tempat terbuka, di tempat yang panas, sehingga seketika diirik, dijemur, dan langsung kering. Ya. Dan sebaliknya, memeras anggur itu harus di tempat yang gelap, yang tidak kena sinar matahari, agar perasan anggur itu tidak menjadi fermentasi dan rusak. Nah, tetapi keadaan yang dihadapi oleh Gideon, situasinya sangat terbalik, sehingga terpaksa dia harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ini sesuatu yang sangat tidak luar biasa, sesuatu yang sangat tidak biasa. Ya, mengirik gandum harusnya di lapangan, tapi Gideon terpaksa melakukannya di tempat pengirikan, tempat pemerasan anggur. Gideon terpaksa mengirik gandum di tempat yang gelap, di tempat pemerasan anggur. Mengapa? Karena ketakutannya kepada orang Midian. Nah, Bapak Ibu, saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, memang bangsa Midian tampaknya tidak ingin membinasakan atau merebut tanah bangsa Israel. Nah, mereka hanya ingin merebut harta dan hasil panen yang merupakan hasil kerja keras orang Israel. Yang lebih parah lagi adalah ikut sertanya orang Amalek, orang-orang dari sebelah timur dalam perompakan itu. Ya, mereka dikatakan, ayat sebelum dikatakan, mereka datang berbanyak-banyak sampai kelihatan seperti belalang. Ya. Dan keadaan itu sudah 7 tahun dialami oleh orang Israel, sampai Alkitab mencatat orang Israel menjadi sangat melarat. Ya. Kalau sudah melarat itu di bawahnya miskin, sudah enggak bisa apa-apa, ya. Nah, pada saat kegelapan seperti itu, pada saat bangsa Israel mengalami kegelapan seperti itu, Gideon dimunculkan sebagai bintang yang bersinar. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa Gideon? Padahal Gideon itu orang yang kesekian, ya, pendahulunya itu hebat-hebat. Ya, di sana ada Deborah, ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, ya. Sebagai catatan, Samgar itu punya tongkat pusaka, ya, namanya tongkat lembu. Satu kali diayunkan 600 orang tewas, ya. Itu luar biasa itu. Tapi Gideon enggak punya apa-apa, ya. Gideon sangat tidak memenuhi syarat. Bahkan Alkitab mencatat Gideon itu orangnya suka protes, ya. Orangnya suka protes. Di ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini, catatan tentang Gideon. Jawab Gideon kepada Tuhan, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ya. Kata-kata itu adalah sebuah protes, ya. Kalau Tuhan hebat, kenapa saya begini, gitu ya. Ada banyak orang, ada banyak manusia, di antaranya orang Kristen juga, ya, yang seringkali masih hobi protes. Masih suka protes. Kalau memberi masukan boleh, tapi kalau protes itu tidak bagus. Kalau memberi masukan itu berarti ada solusi. Tapi kalau protes itu hanya seperti penonton sepak bola saja. Hore, hore, hore, hore. Habis itu enggak ada solusi. Gideon awalnya orang yang seperti itu, tukang protes. Ya. Dan ketika Gideon masih sebagai orang yang tukang protes, itu menandakan bahwa Gideon tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang hero, menjadi seorang pahlawan. Ya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, selain Gideon ini dulunya tukang protes, dia itu juga orangnya minder, ya. Rendah diri, ya, bukan rendah hati, rendah diri. Ayat 15 dicatat di sana, tetapi jawabnya, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Apa yang dikatakan oleh Gideon itu adalah cerminan dari ketidakpercayaan Gideon, cerminan dari seorang Gideon yang masih minder, ya. Dia bilang, "Tuhan, kaumku adalah yang paling kecil dari suku yang paling kecil," ya. Suku Manase itu suku yang paling kecil karena mendapat bagian dari bagiannya Yusuf. Ya, Yusuf seharusnya menjadi suku tersendiri, mendapat pusaka yang banyak, tapi karena bagiannya Yusuf diberikan kepada Efraim dan Manase, maka Manase menjadi suku yang kecil. Ya, menjadi suku yang kecil. Nah, dari suku yang kecil itu, kaumnya, keluarganya Gideon itu juga kaum keluarga yang paling kecil. Di dalam kaum keluarga yang paling kecil itu Gideon juga yang paling kecil. Makanya dia pikir, "Aduh, sudah dari suku yang kecil, kaum keluarga kecil, saya juga orang kecil. Ya, bisa buat apa orang kecil gitu ya?" Menurut Gideon masih seperti itu. Kadang-kadang juga mungkin di antaranya adalah pendengar RRI yang diberkati Tuhan, masih berpikir kalau saya kecil enggak bisa apa-apa, kalau saya masih punyanya hanya sedikit enggak bisa apa-apa. Ya. Tapi kita akan lihat nanti, apakah Gideon yang tukang protes, apakah Gideon yang kecil, yang minder, bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pahlawan. Selain itu, Gideon menjadi seorang yang tidak memenuhi syarat karena dia suka nuntut. Ya. Ayat 17 dan ayat 18 dia bilang, "Tuhan, kalau memang engkau menyertai saya, jangan pergi. Saya akan masak, nanti saya akan hidangkan, nanti Tuhan yang akan menerima persembahan." Tuhan bilang begini, "Baik, saya tidak akan pergi sampai engkau selesai masak." Wah, luar biasa ini. Tuhan disuruh nunggu Gideon masak, ya. Dan Tuhan benar-benar menunggu sampai Gideon selesai masak. Begitu masakannya selesai.

tapi lapangannya basah. Itu wah, ini permintaan yang aneh nih. Kulit domba di lapangan tapi lapangannya kering, kulit dombanya basah. Besok pagi dilihat betul, Tuhan sudah buat seperti yang seperti permintaannya Gideon. Kulit lembunya, kulit dombanya basah, lapangannya kering. Gideon masih belum puas, dia bilang, Tuhan minta satu kali lagi. Sebaliknya, besok saya jemur itu kulit domba dan saya minta kepada Tuhan, Tuhan bikin itu kulit domba kering kerontang tapi lapangannya basah kuyup. Untung Tuhan sangat mengasihi Gideon ya, sehingga permintaannya dipenuhi. Besok pagi Gideon melihat, wih betul ya, itu kulit dombanya kering dan lapangannya semuanya basah kuyup. Nah, saudara dikasih Tuhan, betapa Gideon memenuhi mempunyai ciri empat yang menyebabkan dia tidak memenuhi syarat. Tukang protes, orangnya minder, tukang menuntut ya. Dan sebenarnya masih ada yang lain-lain lagi, tapi yang tiga hal itu yang paling mendasar bagi sikap Gideon. Nah, tapi Tuhan memilih Gideon bukan karena dia hebat ya. Namanya aja Gideon, saudara tahu arti Gideon? Itu artinya tukang tebang ya. Kalau orang sini ya mirip seperti tukang baparas saja. Gideon artinya tukang tebang. Tidak bagus-bagus amat artinya dari Gideon. Tukang tebang. Orang tuanya memberi nama kepada Gideon tukang tebang. Saya belum dapat memikirkan apa kira-kira cita-citanya orang tua sampai anaknya diberi nama tukang tebang ya, Gideon tukang tebang. Tapi memang nanti akhirnya Gideon benar-benar menjadi tukang tebang ya. Tuhan perintahkan kepada Gideon, malam ini ajak beberapa orang tebang itu tiang berhala itu ya. Dan satu waktu memang Gideon dan teman-temannya datang ke kuil, lalu tiang berhala mereka tebang ya, dipimpin oleh Gideon. Pagi-pagi sudah rubuh ya. Nah, itulah penggenapan dari nama Gideon tukang tebang. Akhirnya dia menjadi seorang penebang tiang berhala. Nah, Tuhan ingin mengingatkan orang Israel dan juga saudara dan saya bahwa kita punya panggilan dan identitas sebagai umat Allah. Ya. Akhirnya Gideon percaya bahwa Allah akan menjadikan dia sebagai seorang yang gagah perkasa, sebagai seorang pahlawan. Tapi Tuhan menentukan caranya, ya. Pertama adalah karena Gideon tukang protes, Gideon orangnya minder, suka nuntut, maka harus dirubah. Harus punya komitmen. Dan ketika Gideon komitmen untuk percaya kepada Allah, tidak protes lagi, tidak menuntut, tidak juga rendah diri, dia percaya kepada Allah, maka Allah mulai proses untuk dia akan dijadikan sebagai pahlawan. Caranya, pertama Tuhan bilang, kumpulkan semua orang yang mau berperang ya, yang mau berperang. Yang tidak mau jangan. Kumpulkan semua orang yang mau berperang. Bikin pengumuman. Maka terkumpullah 32 ribu orang. Wah, itu banyak itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan kekuatan tentara Midian, itu masih belum seberapa. Sebab mereka membawa tentara itu sejumlah 135 ribu. Ya, nanti saudara baca Alkitab baru tahu angka itu ya. Orang Israel baru terkumpul 32 ribu, masih sangat jauh. Tapi ketika orang Israel sudah terkumpul 32 ribu pun, Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak. Saya tidak mau orang Israel, Gideon dan

teman-temannya akan berkata, saya menang karena saya kuat. Saya menang karena saya banyak. Saya menang karena saya besar. Ya, biasanya kan seperti itu. Kalau banyak, besar, kuat, tidak mau kalah. Jadi Tuhan tidak mau orang Israel jadi seperti itu. Tuhan tidak mau Gideon seperti itu. Tuhan tidak mau karena mereka besar, karena mereka kuat, karena mereka banyak, lalu mereka berpikir mereka akan menang. Maka Tuhan bilang, terlalu banyak. Katakan kepada mereka, siapa yang takut, pulang. Lalu Gideon bilang sama 32 orang itu, dia bilang, siapa yang takut untuk berperang, silakan pulang. Weh, ternyata yang takut untuk berperang, yang sudah berkumpul tadi 32 orang, yang takut itu 22 orang. Ya. Lah tadi dipanggil, diumumkan siapa yang berani berperang, lalu kumpul 32 orang, itu ngapain? Begitu ditantang, siapa yang takut? Pulang 22 orang. Tinggal 10 ribu. 32 ribu orang, 22 ribu orang pulang. Tinggal tersisa 10 ribu. Tapi 10 ribu Tuhan masih bilang, terlalu banyak Gideon. Kamu masih akan bisa beranggapan bahwa 10 ribu itu banyak. Dan karena banyak, karena besar, karena kuat, berpikir kamu akan menang. Ya. Padahal kalau dibandingkan dengan prajurit. Ya. Padahal kalau dibandingkan dengan prajurit dan tentara Midian, 10 ribu belum apa-apa. Mereka 135 ribu tentara. Ya. Tapi 10 ribu Tuhan bilang masih banyak. Maka Tuhan bilang saring lagi. Ya. 10 ribu masih kebanyakan. Saring. Caranya ajak mereka ke sungai. Woy, sungai mana gak tahu ini. Ajak mereka ke sungai. Lalu suruh mereka minum semua. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa kepada Gideon. Ngawasin 10 ribu orang minum. Ya, kita ngawasi 50 orang minum aja mungkin masih ada yang kececer. Tapi Gideon diberi hikmat, ngawasi 10 ribu orang minum. Tuhan bilang, siapa yang minumnya pakai tangan, dia boleh menjadi prajurit Allah. Tapi yang minum pakai mulut langsung ke sungai, pulang. Karakter seperti anjing, seperti itu tidak layak jadi prajurit Allah. Dan ternyata, saudara tahu, 9.700 orang gugur seleksi. Ya, tidak memenuhi syarat, pulang. Diskualifikasi. 9.700 orang. Tinggal 300 dari 32.000 orang, tinggal 300. Tuhan bilang, dengan 300 orang ini saja aku akan kalahkan orang Midian. Wah, Gideon mulai senang ini. Wore, kita akan mengalahkan orang Midian. Ya. Untungnya Gideon sudah berubah. Sudah tidak minder, ya. Sudah percaya diri, sudah punya semangat, sudah tidak tukang protes, sudah rendah hati, sudah tidak suka menuntut, ya. Coba kalau Gideon masih seperti yang dulu itu. 300 orang kok disuruh melawan 135 ribu. Mungkin Gideon akan bilang mau bunuh diri. Ya. Tapi Gideon sudah berubah. Gideon percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara yang luar biasa dengan modal yang sangat biasa. Tuhan bisa melakukan perkara yang besar dengan modal yang sangat kecil. 300 dibanding 135 ribu prajurit. Saudara pendengar RRI yang diberkati, akhirnya Gideon benar-benar ditetapkan sebagai pahlawan yang gagah perkasa seperti janji Tuhan. Tetapi Gideon masih harus diuji. Ya, diuji kepercayaannya.
Tuhan bilang kepada Gideon, 300 orang itu, kamu beri mereka masing-masing satu sangkakala. Kamu berikan pada mereka masing-masing satu buyung kosong. Kamu berikan pada mereka masing-masing satu obor atau lentera, ya. Kalau Gideon masih Gideon yang dulu, dia akan protes setengah mati. Masa orang mau berperang melawan prajurit yang gagah, prajurit yang besar, tentara Midian 135 ribu orang, cuma dilawan dengan sangkakala, cuma dilawan dengan buyung kosong, cuma dilawan dengan obor. Ya, secara logika strategi perang memang sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi Gideon diajar untuk percaya kepada Tuhan, sehingga jangan bersandar kepada pikirannya sendiri. Demikian juga saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Mungkin hari-hari ini atau hari-hari kemarin kita bertemu dengan masalah yang sulit, pelik, yang susah untuk diatasi. Ya. Tapi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, Tuhan bisa menolong saudara bahkan dengan cara yang sangat luar biasa, yang di luar jangkauan pikiran saudara pendengar RRI. Nah, Gideon sudah berubah, mempercayai Tuhan sepenuhnya, tidak protes. Nah, Tuhan bilang 300 prajurit, kelompokkan menjadi 3 kelompok, 100-100. Satu utara, satu selatan, satu barat. Mengepung seluruh pasukan tentara Midian. Apa yang dilakukan? Tuhan berbisik sama Gideon. Gideon, nanti kalau sudah ngumpul, sudah dibagi 100-100, kamu pimpin, pertama-tama buyung kosong kamu banting serentak. Boom! Apa yang terjadi? Waktu mereka membanting buyung kosong tadi 300 orang di tempat yang berbeda, 100-100 masing-masing kelompok. Boom! Kedengarannya, terdengarnya bagi prajurit, bagi tentara Midian, itu seperti kepungan tentara yang sangat besar, sehingga mereka ketakutan, kebingungan, dan akhirnya mereka saling membunuh di antara mereka sendiri. Bus dengan pedangnya mereka masing-masing. Sementara mereka ribut, Gideon kemudian tiup sangkakala bersama 300 orang lainnya. Lalu obor dinyalakan. Mereka, orang tentara Midian, menjadi semakin takut dan sebagian lari, ya. Sebagian lari, 12 ribu orang lari, tapi yang lainnya sudah mati di perkemahan, saling membunuh. Ternyata Tuhan pakai 300 orang hanya dengan buyung kosong, sangkakala, dan obor, yang menurut logika peperangan tidak masuk akal, tapi Tuhan pakai menjadi sarana, menjadi alat, sehingga orang Israel, Gideon dan tentaranya alami kemenangan yang luar biasa tanpa berperang. Seringkali kita mengecilkan kuasa Tuhan. Seringkali kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong bahkan sesuatu yang sangat sulit sekalipun. Bagi saya, seharusnya juga bagi seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan keajaiban yang Tuhan

0: yang mendalam yang dialami atau dirasakan oleh Gideon pada saat itu. Namun di tempat persembunyian itulah ternyata Allah justru mendatangi dan menyapa Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Kesimpulannya, Allah tidak meninggalkan manusia dalam ketakutannya, melainkan Allah datang untuk membangkitkan keberanian mereka. Yeah. Sehingga Gideon ini memiliki sebuah keberanian yang luar biasa untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 11 ini mengajarkan bahwa ketika kita merasa lemah, tidak berdaya, atau terjebak di dalam tempat persembunyian masalah kita, janji penyertaan Allah adalah dasar kekuatan yang nyata. Allah sanggup memakai orang yang biasa, yang penuh keterbatasan, untuk melakukan perkara besar demi kemuliaannya. Dan itu sudah dinyatakan oleh Tuhan ketika Daud maju berperang hanya dengan 300 orang. Saya tidak masuk di akal saya sebenarnya kalau saya baca-baca tadi ini bagian firman Tuhan, materi yang disampaikan oleh hambanya. Hanya dengan buyung kosong, sangkakala dan obor, ketika dibunyikan itu, lawan mereka itu langsung saling bunuh-membunuh. Dan akhirnya mereka ketakutan, yeah, lari satu persatu. Dan akhirnya ternyata Gideon berhasil memimpin bangsa Israel. Yeah. Nah, itu luar biasa ya. Ternyata kehidupan ini, sesulit apapun yang kita jalani dalam hidup ini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
1: Amen.
0: Kita bisa melihat dari Gideon, dari yang tidak ada apa-apanya, bisa menjadi seorang pahlawan yang luar biasa memimpin bagi bangsa Israel. Itu bukan karena Gideon yang berani, tetapi karena di balik kehidupan Gideon, dia melibatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bapak ibu saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, mungkinkah ada di antara bapak ibu saudara sekalian yang saat ini mendengarkan bagian firman Tuhan dalam dialog religi mimbar agama Kristen pada saat ini, berada di dalam suasana ketakutan, menjalani kehidupan ini yang tidak menentu arah, bahkan mungkin ada yang menghadapi pergumulan dengan sakit penyakit, dan seolah-olah bapak ibu berada di lembah-lembah kekelaman, tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan ini. Tapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam mimbar dialog religi mimbar agama Kristen pada hari ini kembali menguatkan iman kita, bapak ibu saudara dan saya, untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam, amen, hidup ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan dialog pada hari ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak Pendeta Yeskiel,
1: ya,
0: sudah boleh menjadi narasumber bagi kita saat ini. Dan saya, Bapak Pendeta Demos Kahia Sarjana Teologi, akan mengundurkan diri dari siaran ini. Namun sebelumnya kita akan satukan hati di dalam doa. Saya minta Bapak Pendeta Yeskiel untuk berdoa.
1: Ya, mari kita satu dalam doa seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang baik pada saat ini kami boleh berbagi firman kepada seluruh pendengar RRI Kota Palu dan sejauh siaran ini dapat mereka dengar. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pendengar RRI. Mungkin di antara mereka ada yang sedang dalam keadaan terjepit, tertekan, atau bahkan mungkin tersembunyi dan bersembunyi karena satu ketakutan yang luar biasa. Tapi Engkau Allah yang sudah menolong Gideon. Engkau yang sudah menyatakan kuasanya bagi Gideon. Kuasamu itu juga yang tidak pernah berubah. Sanggup untuk menolong seluruh pendengar RRI yang diberkati Tuhan, yang mungkin saat ini sedang menghadapi masalah dalam hidup mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk percaya kepadamu,
0: amen,
1: percaya kepada kuasamu seperti Gideon, sehingga mujizat benar-benar terjadi dalam kehidupan kami. Terima, amen, kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh staf penyiaran RRI di tempat ini, dari seluruh jajarannya Tuhan menolong, memberkati, berikan hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan, sehingga RRI Kota Palu boleh menjadi berkat bagi Kota Palu secara keseluruhan dan sampai sejauh siaran ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai dalam setiap kehidupan seluruh pendengar RRI. Terpujilah namamu. Kami mengakhiri acara kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.
0: Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar yang dimanapun saja Anda berada, yang sudah menyaksikan siaran RRI pada hari ini, biarlah Tuhan akan terus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita. Shalom.
1: Shalom.

Pendengar Pulau Satera Repalu, kanal informasi dan juga inspirasi. Renungan pagi melalui penyampaian firman Tuhan oleh Pendeta Yehezkiel Sarodo, Sarjana Teologi. Zero to Hero telah kita ikuti bersama. Untuk selanjutnya kami akan hadir untuk mengantar informasi rangkuman Lintas Sulawesi sepekan dalam info sepekan, tentunya untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2020 6. Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan ikuti rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah sepekan bersama dengan IKADEK Andika.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Pertama ya, musim kemarau yang cukup panjang dan juga pembakaran kebun. Nah ini yang masyarakat yang perlu disosialisasi.
2: Kami BMKG kan bukan saja bicara bencana gempa bumi dan tsunami ya, ada musim.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi. Selain dipicu musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sulawesi Tengah, juga disebabkan pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
4: Berdasarkan data aplikasi sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tengah, Januari hingga Agustus 2026, telah mencapai 3.000-an hektar. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Susanto Wibowo, kepada wartawan di Palu mengatakan, dari 3.000-an hektar hutan dan lahan di Sulawesi Tengah yang terbakar dalam periode tersebut, selain kondisi vegetasi dan cuaca kering, dampak musim kemarau, aktivitas manusia juga menjadi salah satu pemicu munculnya kebakaran, yakni pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar dan membuang puntung rokok sembarangan.
1: Ya, pemicu itu pertama ya musim kemarau yang cukup panjang dan juga pembakaran kebun. Nah ini yang masyarakat yang perlu disosialisasi, kalau membuka kebun dalam musim kemarau ini dihindari adanya pembakaran. Yang ketiga yaitu masyarakat yang selalu membuang puntung rokok. Ini puntung rokok aja bagi teman-teman perokok ya, kalau selesai merokok ya apinya dimatikan. Jangan dibuang sembarangan, walaupun itu di wilayah perkotaan, di wilayah pedesaan, walaupun lagi di daerah perkebunan-perkebunan yang berbatasan dengan hutan. Dan juga terhadap kebakaran ini, ada beberapa titik-titik produksi yang kena, yaitu lahan masyarakat yang perkebunan.
4: Ditambahkan, untuk mengantisipasi kebakaran yang semakin meluas, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah telah menyiagakan sejumlah posko karhutla dan mengoptimalkan tim gabungan yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Manggala Agni, TNI Polri, hingga masyarakat peduli api juga dikerahkan untuk melakukan pengawasan dan penanganan di lapangan.
3: Indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Berikut dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presley Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai, capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
6: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca, begitu juga semua kalangan.
5: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
3: Memperkuat mitigasi dan penyebaran informasi kebencanaan, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu bersama UPT Sulawesi Tengah menjalin perjanjian kerjasama lintas sektor. Dilaporkan Miftahul Jana.
7: BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu bersama UPT Sulawesi Tengah menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS bersama instansi lintas sektor siang kemarin. Kegiatan tersebut menandai kolaborasi strategis dalam memperkuat mitigasi bencana dan memperluas desiminasi informasi kebencanaan kepada masyarakat. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Cipto Kuncoro, menuturkan kerjasama terpadu tersebut dilaksanakan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam, sekaligus menyebarluaskan data kebumian secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, data BMKG juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bencana lain seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, hingga perubahan cuaca ekstrim.
2: Kami BMKG kan bukan saja bicara bencana gempa bumi dan tsunami ya. Ada musim kemarau, ada musim hujan, ada banjir, tanah longsor, seperti itu. Apalagi sekarang saat karhutla ya. Karhutla itu tentu informasi BMKG itu sangat-sangat dibutuhkan.
7: Penandatanganan nota kesepakatan tersebut melibatkan berbagai unsur terkait, yaitu BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, BPBD Kota Palu, LPP RRI Palu, dan Fakultas Syariah UIN Datukarama Palu. Kerjasama lintas sektor tersebut dipastikan akan terus diperkuat dengan menggandeng instansi lainnya. Diharapkan melalui sinergi ini, ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat Sulawesi Tengah dalam menghadapi potensi bencana dapat terwujud secara optimal.
3: Pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah memperpanjang status tanggap darurat banjir di Kecamatan Parigi Utara dan Kasimbar. Perpanjangan dilakukan karena sejumlah penanganan pasca bencana belum tuntas.
8: Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai mengungkapkan status tanggap darurat di Kecamatan Kasimbar yang berakhir 11 September 2026 diperpanjang hingga 25 September 2026. Sementara status tanggap darurat di Kecamatan Parigi Utara yang sebelumnya berakhir 8 September diperpanjang hingga 22 September 2026. Penanganan pasca bencana difokuskan pada percepatan pemulihan sejumlah infrastruktur yang terdampak banjir, termasuk jaringan air bersih, bantaran sungai dan alur sungai. Di Desa Lumenta, Kecamatan Kasimbar, BPBD Parigi Motong melakukan pemasangan geobag sepanjang sekitar 500 meter di bantaran sungai. Perbaikan dan pemasangan jaringan pipa air bersih juga dilakukan untuk memulihkan layanan bagi masyarakat. Saat ini jaringan air bersih warga terdampak banjir sudah dipulihkan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum rampung, diantaranya program normalisasi sungai, sehingga status tanggap darurat masih diperpanjang.
9: Sekarang ini yang masih di lokasi sana masih tertinggal normalisasi sungai yang masih sementara dilaksanakan, yaitu di Lamento Induk dan pemasang geobek di Lemanta Utara. Jadi tinggal pekerjaan seperti cuma dua itu saja di dua desa. SK-nya kan sampai minggu depan, kan 14 hari. Ya, otomatis berakhir ketika ini sudah selesai kami laksanakan.
8: BPBD Parigi Mautong menargetkan pekan depan seluruh pekerjaan segera rampung, sehingga status tanggap darurat bencana segera dicabut. BPBD juga memastikan warga yang terdampak banjir, terutama yang rumahnya rusak berat, akan dikoordinasikan bersama instansi terkait agar dilakukan penanganan. Saat ini BPBD Parigi Motong hanya membantu untuk melakukan pembenahan darurat agar warga bisa kembali menempati rumah yang terdampak banjir. Susanti Akataba melaporkan.
3: Sejumlah lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Sigi dilaporkan mengalami kekeringan hingga berpotensi gagal panen akibat musim kemarau panjang. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
5: Musim kemarau panjang mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sejumlah lahan pertanian dilaporkan kekeringan dan berpotensi gagal menghasilkan panen akibat keterbatasan air. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Afid Lamekarate, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai lahan pertanian yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut terjadi pada tanaman pangan maupun perkebunan, termasuk padi, jagung, kakao, hingga hortikultura. Menurutnya kondisi kekeringan tidak hanya menyebabkan tanaman mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi juga dapat menurunkan hasil produksi apabila kebutuhan air tanaman tidak terpenuhi. Sebagian tanaman masih memiliki peluang untuk dipertahankan, namun hasil panennya diperkirakan tidak akan maksimal. Penurunan ketersediaan air juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko gagal panen di sejumlah wilayah, terutama pada lahan di luar jaringan irigasi Gumbasa. Sejumlah sumber air dan aliran sungai dilaporkan mengalami penyusutan debit selama musim kemarau ini.
10: Yang gagal, yang istilahnya puso, ya itu berpotensi puso. Bahkan sudah ada yang sudah sulit kayak jagung itu sudah ada yang melaporkan. Apa namanya? Walaupun mereka masih berharap, kalaupun misalnya turun hujan, mudah-mudahan kalau istilahnya mereka bisa berubah, bisa tetap akan panen. Cuma memang tidak bisa mampu. Jadi panas yang kita rasakan ini memang cukup membuat tanaman menjadi berpotensi mati ya. Seperti itu.
5: Meski begitu, Afid menjelaskan, lahan pertanian yang berada di bawah jaringan irigasi Gumbasa masih relatif aman karena sumber airnya dinilai tetap tersedia. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga menerapkan pengaturan buka tutup aliran irigasi untuk menjaga ketersediaan air bagi petani di tengah kondisi kemarau. Pemerintah Kabupaten Sigi saat ini juga tengah memetakan lahan yang masih memiliki sumber air dan berpotensi diselamatkan dari ancaman gagal panen. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penggunaan pompa air, termasuk pengadaan pipa, selang, dan bahan bakar untuk mendukung penyiraman lahan pertanian. Afid mengatakan bantuan pompa air juga telah diusulkan kepada Kementerian Pertanian. Pengajuan tersebut dilengkapi data luas areal terdampak, kelompok tani, koordinat lokasi, serta potensi sumber air yang dapat digunakan untuk menangani lahan yang mengalami kekeringan.
3: Pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 1 Palu memperkuat pengawasan Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, serta menekankan penggunaan visa C20 sesuai peruntukan, sering meningkatnya mobilitas tenaga kerja asing atau TKA di daerah ini. Dilaporkan Ihsan Setiadi.
11: Penggunaan visa C20 bagi tenaga kerja asing menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tengah. Seiring sudah dibukanya penerbangan internasional rute Palu-Guangzhou, visa C20 sendiri merupakan visa yang diperuntukkan bagi tenaga ahli asing yang datang untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti pemasangan, perbaikan, maupun pelayanan terhadap peralatan di perusahaan. Izin tinggal tersebut memiliki masa berlaku 60 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 180 hari. Dalam pelaksanaannya, tenaga asing pemegang visa C20 tidak diperkenankan melakukan pekerjaan di luar tujuan izin yang diajukan perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal dalam jumpa pers yang digelar hari Selasa mengatakan pengawasan terhadap WNA sudah dilakukan sejak proses pengajuan izin hingga keberadaan tenaga asing selama berada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
12: Imigrasi itu mengeluarkan visa C20 itu kebijakan dari pemerintah pusat. Karena banyak pertimbangan hal, kami sebagai pelaksana di lapangan, khususnya imigrasi, kami tidak berhak untuk menolak jenis visa C20 yang diperuntukkan untuk pemasang alat dan untuk dipakai bekerja di suatu perusahaan untuk sementara yang berlakunya 60 hari dan itu bisa diperpanjang 180 hari, maksimal 180 hari. Total penumpang kedatangan 1.493 PEX, WNI 5 PEX. Ini khusus kedatangan mulai dari awal dibuka sampai detik ini. Keberangkatan 1.575 PEX, WNA 1.569 PEX, WNI 2 PEX. Dari sini penggunaan dari jumlah 1.488 khusus dihususkan C20 kedatangan sejak datang dan keluar di tas 591 PEX, C2 432 PEX. Begitu pula dengan keberangkatan khusus WNA 1569 PEX, 1052. Ini 1052 total yang masuk dan keluar, jadi ini balance Pak.
11: Akmal menambahkan jumlah tenaga asing yang masuk melalui visa C20 seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang diajukan perusahaan. Izin tersebut tidak diperuntukkan bagi luar kegiatan pemasangan, perbaikan, ataupun penanganan peralatan. Pengawasan terhadap keberadaan tenaga asing juga dilakukan bersama tim pengawasan orang asing atau Timpora dengan melibatkan sejumlah instansi terkait seperti BAIS dan juga BIN. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas tenaga asing tetap sesuai dengan izin yang dimiliki, sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian. Ia juga menyebut perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja asing juga memiliki tanggung jawab memastikan pekerja menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan izin yang diajukan. Pengawasan ini menjadi penting seiring meningkatnya mobilitas tenaga asing menuju kawasan industri Morowali melalui akses penerbangan Palu Morowali.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah mengakui potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar. Namun sebagian hasil produksinya belum tercatat sebagai komoditas ekspor asal daerah ini.
8: Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah Muhammad Safar mengatakan, potensi sektor perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah cukup besar, namun potensi tersebut belum sepenuhnya tercatat sebagai komoditi ekspor daerah, karena di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, dan Toli-Toli yang memiliki produksi perikanan budidaya maupun kelautan cukup tinggi, masih mengirim hasil produksi melalui pelabuhan ekspor di luar daerah. Untuk komoditas udang misalnya, hasil produksi dari Sulawesi Tengah masih tercatat melalui pelabuhan ekspor di Makassar, sementara komoditas rumput laut tercatat melalui pelabuhan di Surabaya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Sulawesi Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data ekspor daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah terus membahas persoalan tersebut bersama pihak terkait, termasuk mendorong tersedianya fasilitas dan pelabuhan ekspor daerah.
13: Komoditi budidaya kita, udang kita itu luar biasa produksi dari kita ini, dari Sulawesi Tengah ini. Terutama di tiga kabupaten ini. Kabupaten Parigi Mautong, Kabupaten Donggala, dan Toli-Toli. Tapi udang kita ini, produksinya, produksi biasa tercatat sih, tapi produksi ekspornya tercatat di pelabuhan ekspor. Kalau udang biasa tercatat di Makassar, rumput laut kita tercatat di Surabaya. Sehingga kita produksi, tapi tidak punya ini. Angka-angka ekspornya tercatat di tetangga. Itu makanya kami sudah bicarakan ini, sudah 2 tahun berturut-turut diskusi, cari solusi, beberapa stakeholder kami undang. Memang satu kata kunci, yang memang kita harus punya pelabuhan ekspor sendiri.
8: Ditambahkan, pembangunan pelabuhan ekspor dinilai penting untuk memastikan komoditas perikanan dan kelautan yang diproduksi di Sulawesi Tengah dapat tercatat sebagai komoditas ekspor daerah. Dengan demikian, pengembangan sektor perikanan dan kelautan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih jelas terhadap nilai ekspor dan perekonomian di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
3: Menjadi salah satu sasaran penyebaran paham radikal, Universitas Tadulako secara rutin menggelar sosialisasi dan edukasi terkait bahaya paham radikal bagi mahasiswa. Dilaporkan Nita Surbakti.
14: Di tengah berbagai perkembangan saat ini, jiwa nasionalisme dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat terus dimiliki seluruh generasi muda, khususnya mahasiswa. Rektor UNTAD Profesor Dr. Insinyur Amar ST MT Aipu Asian Engineering mengatakan, berbagai pembinaan terus dilakukan pihaknya agar mahasiswa tidak terpapar paham radikal. Selain memastikan mahasiswa menjalani masa studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, UNTAD juga menggelar sejumlah kegiatan seminar dengan materi kebangsaan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen UNTAD dalam memerangi penyebaran paham radikal di lingkungan kampus.
15: UNTAD terus berkomitmen untuk memberikan pemahaman terhadap ketatanegaraan dan wawasan Nusantara kepada segenap sivitas akademika, termasuk melalui implementasi perkuliahan-perkuliahan dan juga adanya workshop-workshop yang terkait hal tersebut. Selain dari itu, kita juga punya unit sendiri, ya, melalui unit pengembangan kemahasiswaan untuk terus memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang wawasan Nusantara dan kenegaraan tersebut. Jadi sebagai komitmen kita dan juga untuk terus memberikan apa ini pemahaman-pemahaman terhadap masalah-masalah radikalisme dan lain sebagainya. Ini terus kita lakukan melalui unit-unit pengembangan tersebut.
14: Rektor menambahkan untuk kegiatan pembinaan bersifat kebangsaan dan NKRI, selain tenaga dosen, UNTAD juga melibatkan sejumlah pihak terkait, diantaranya dari kepolisian maupun TNI. Melalui berbagai upaya yang dilakukan, seluruh mahasiswa UNTAD yang merupakan penerus bangsa diharapkan dapat semakin mencintai Indonesia dan tidak mudah terpengaruh akan berbagai tindakan yang menciderai rasa nasionalisme mahasiswa.
3: Dinas Perikanan Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di daerah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
16: Dinas Perikanan Kabupaten Donggala melibatkan lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di wilayah tersebut. Program tahun anggaran 2026 ini mendapatkan alokasi anggaran mencapai 30,2 miliar untuk 6 lokasi pada tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala Ali Asegaf mengatakan, dari 6 lokasi tersebut, 2 diantaranya telah siap untuk memasuki tahapan pembangunan, yakni Desa Batu Suya dan Desa Pangalasiang. Saat ini katanya lokasi tersebut masih berada pada tahap pengukuran lokasi dan penyusunan perencanaan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Perikanan juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk memastikan pembangunan KNMP dapat berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
17: Untuk Kampung Nelayan Merah Putih di Donggala tahun anggaran 2026 itu, kita memang dikasih untuk tahun 2006 itu sebanyak 6 lokasi untuk tahap pertama gitu. Kemudian dari 6 lokasi ini, 2 lokasi yang sudah siap, yaitu Desa Batu Suya dan Desa Pangalasiang. Progres sampai dengan saat ini untuk 2 lokasi tersebut yaitu masih dalam proses pengukuran lokasi sekaligus pembuatan perencanaan pelaksanaan. Jadi aksi pelaksanaannya setelah selesai pengukuran, nah ini sudah dilakukan pelaksanaan pembangunan. Jadi dalam proses ini masih langkah awal untuk pembersihan lokasi.
16: Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut mendapat respon positif dari masyarakat nelayan. Salah seorang nelayan di Kabupaten Donggala, Amin, mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberikan fasilitas

0: Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna bersama Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana membentuk sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah.
1: Pimpinan cabang PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Ratulindo dalam kegiatan pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PC Fatayat NU Tojonauna Nur Intan N. Taher menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan.
2: Kami telah melakukan kolaborasi antara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojonauna bersama dengan Dewan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Kecamatan Ratulindo dalam pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Itu memiliki tujuan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah kami berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman isu kependudukan melalui edukasi remaja sekolah mengenai dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Kemudian kemarin juga kami telah melakukan penandatanganan MOU bersama IPKB Kecamatan Ratulindo, di mana memiliki tujuan antara kedua belah pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan risiko sosial serta kesehatan dari pernikahan dini itu sendiri.
1: Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PC Fatayat NU Tojonauna dan DPD IPKB Ratulindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojonauna. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Festival Molupi 2026 menjadi ajang pemersatu dan pelestarian kearifan lokal Bare'e dan Ta'a di Kabupaten Tojonauna.
3: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, masyarakat semakin mudah mengenal budaya dari berbagai belahan dunia. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menimbulkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, di mana banyak tradisi kesenian dan nilai-nilai kearifan lokal yang mulai terpinggirkan karena kurang dikenal oleh generasi mudanya sendiri maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk menjaga sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada publik. Salah satu tokoh pemerhati budaya Tojonauna, Sahid Palampanga, mengapresiasi Festival Molupi 2026 yang digagas oleh Pemkab Touna sebagai wadah pemersatu dan pelestarian kearifan lokal khususnya Ta dan Bare'e.
4: Ini wadah untuk mempersatukan kita penduduk dalam acara festival Bakulupi, sehingga ini momen yang tepat bagi kita untuk bagaimana caranya kita ini tidak kehilangan budaya maupun bahasa-bahasa kita yang mana sudah terkikis oleh kemajuan zaman, sehingga anak-anak kita ini itu sudah tidak tahu lagi bahasa, baik bahasa Ta maupun bahasa Bare'e. Jadi saya berharap dengan adanya momen ini, festival Lupi ini, kita coba untuk menghidupkan kembali dan menyatukan kembali dan memperkuat persaudaraan kita sama-sama Bareta.
3: Salah satu cara yang terbukti efektif untuk mempertahankan kearifan lokal adalah melalui penyelenggaraan festival budaya. Momen ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi, pelestarian budaya, penguatan identitas daerah, serta promosi pariwisata. Sahid juga menyarankan, sebagai bentuk kesungguhan melestarikan budaya dan bahasa khususnya Bare'e dan Ta, sebaiknya dilaksanakan di setiap desa, kelurahan, dan kecamatan sehingga upaya pelestarian kearifan lokal benar-benar maksimal. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Menargetkan 400 peserta, perguruan karate Dojo Siranindi siap menggelar kejuaraan karate sekota Palu. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
5: Perguruan Karate Dojo Siranindi siap menggelar kejuaraan Karate Dojo Siranindi Cup se-Kota Palu pada pertengahan Oktober 2026. Ajang ini diproyeksikan menjadi

0: tolak ukur evaluasi bagi para pelatih terhadap hasil latihan intensif yang telah dijalankan atlet sepanjang tahun ini. Founder Dojo Siranindi, Andri menuturkan, turnamen ini digelar guna memberikan ruang kompetisi bagi karateka muda dalam menunjukkan bakat terbaik mereka. Ajang ini rencananya akan mempertandingkan kelompok umur, mulai dari kategori pra-usia dini hingga level kadet.
1: Ya, tujuannya itu, untuk melihat potensi anak-anak, terutama karateka yang ada di Kota Palu. Untuk kategori yang akan dipertandingkan yaitu dari pra-usia dini sampai kadet, yaitu dari umur 6 sampai 15 tahun, 15 tahun ke bawah, minimal dia sampai di 6 tahun. Nah, pra-usia dini ini 6 sampai 7 tahun, usia dini, pra-pemula, pemula, dan kadet.
0: Ia menambahkan, persiapan teknis penyelenggaraan kejuaraan sejauh ini sudah semakin matang, mencakup kesiapan arena laga hingga penugasan perangkat wasit. Panitia memproyeksikan jumlah peserta yang berlaga dapat menembus 400 karateka dari belasan kontingen di Kota Palu. Kejuaraan Karate Dojo Siranindi se-Kota Palu akan berlangsung selama 3 hari, 16 hingga 18 Oktober 2026. Seluruh rangkaian pertandingan turnamen bela diri tersebut dipusatkan di Gedung Olahraga Bela Diri Madani Palu.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya Ikadek Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau Pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah daerah diminta mengidentifikasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. KPK menyita sejumlah barang bukti setelah menggeledah kantor PT Summarecon Agung. Amerika Serikat dan Denmark mengumumkan kesepakatan mengenai keamanan Greenland. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyalurkan bantuan tambahan bagi korban bencana di Sumatera dengan total anggaran mencapai 435,3 miliar rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bantuan tersebut berupa bantuan isian hunian dan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak bencana di 6 kabupaten kota. Amerika Serikat dan Denmark mengumumkan kesepakatan mengenai keamanan Greenland. Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan diplomatik yang dipicu ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut Greenland dengan kekuatan militer. Masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama dengan Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakan penghelatan. Berikutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inur Faraini melaporkan.
1: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
2: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, karena kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pahaman-pahaman nyata yang sudah terbukti dari para partai.
1: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
3: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Lalu kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong mengungkit pertumbuhan ekonomi.
1: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel. Dari Makassar, Iin Nur Faraini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung, diantaranya dokumen SHGB terkait dengan perkara, dokumen keuangan, dan dokumen terkait dengan PT Kencana Jaya Properti Agung. Hairul Umam melaporkan.
4: Dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara. Selain itu, penyidik menyita dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KCJA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
5: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Di antaranya yaitu dokumen sertifikat hak guna bangunan yang terkait dengan perkara. Kemudian dokumen terkait dengan keuangan dari PT Summarecon Tbk dan juga dokumen keterkaitannya dengan PT KCJA.
4: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan KPK membuka kemungkinan untuk mentersangkakan PT Summarecon menjadi tersangka korporasi apabila KPK menemukan bukti dugaan yang kuat adanya aliran uang kepada rekening PT Summarecon itu sendiri.
6: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
4: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herluman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak. Sementara itu, BPOM menyiapkan lebih dari 40 ribu sampel untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Ana Syari melaporkan.
7: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
8: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan bosan. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami yaitu memperlakukan semacam marketplace. Kami lagi bangun supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini yang special ini kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup. Jangan sampai beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D gitu misalnya.
7: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
9: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah, kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan, karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
7: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga cabai di pasar tradisional Palangkaraya mengalami kenaikan yang tembus mencapai Rp140.000 per kilogram. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Saat ini harga cabai untuk harga partai di pasar Rp120.000 per kilo.
11: Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai lokal mencapai sekitar Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai eceran berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Sedangkan cabai yang didatangkan dari Pulau Jawa dijual sekitar Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilonya. Salah satu pedagang sayuran, Yuli, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa. Selain itu, kabut asap dan kondisi transportasi di wilayah Kalimantan turut berdampak terhadap kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah.
10: Saat ini harga cabai untuk harga partai di pasar Rp120.000 per kilo untuk cabai lokal, dan untuk eceran Rp140.000 per kilo, dan untuk cabai dari Jawa berkisar antara Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilo. Ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000, 10.000 untuk sekali masak.
11: Ia menambahkan dengan kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan pola belanja. Jika sebelumnya masyarakat membeli cabai dalam jumlah lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, kini sebagian memilih membeli dalam jumlah sedikit sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk sekali masak. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Pemantauan dilakukan setiap hari sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi perdagangan dan pasokan di Kota Palangkaraya. Dari hasil pemantauan secara umum, ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang besar dan distributor masih dalam kondisi baik dan belum mengalami kendala berarti.
12: Setiap hari itu memantau terkait dengan ketersediaan, termasuk juga fluktuasi harga yang ada di pasar. Berdasarkan hasil pantauan tersebut sebagai bahan untuk kita mengevaluasi ya, kaitan dengan kondisi yang ada. Nah, dari analisa kami, kalau kita melihat korelasi dengan harga-harga yang saat ini, di mana kita lihat harga-harga cenderung stabil dan juga ketersediaan juga di baik itu pedagang besar, distributor dan lain-lain, itu untuk komoditas bahan pokok itu tidak mengalami kendala dan gangguan. Nah, karena biasanya kalau ada keterlambatan ataupun kelangkaan, otomatis harga-harga itu pasti akan bergejolak ya.
11: Dinas Perdagangan menyebut apabila terjadi keterlambatan pasokan atau kelangkaan, biasanya kondisi tersebut akan diikuti gejolak harga di pasaran. Pemerintah berharap dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim kemarau, maupun faktor lainnya dapat segera teratasi sehingga tidak mengganggu distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Edi Suroso melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan besar, khususnya bagi proses regenerasi relawan kemanusiaan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
14: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan. Sehingga nanti outputnya, endingnya, setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarelawan. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya. Masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
13: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu

0: Kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
1: Kak, saya kebetulan ini sih kak. Dulu waktu SMP sama SMA kan di pesantren. Terus aku nggak ikut organisasi manapun. Terus waktu kuliah, tuh pengen banget nih ikut organisasi. Terus hatinya ini tertuju di KSR. Melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
0: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Arul Kusuma melaporkan.
2: Provincial Project Implementation Unit Mangrove for Coastal Resilience Provinsi Sumatera Utara melakukan penanaman pohon bakau di hutan mangrove di Desa Setuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Ilham Daulay melaporkan.
3: Juga kita mau menunjukkan juga ke masyarakat terkait eksistensi tadi.
4: PPIU M4CR Provinsi Sumatera Utara bersama wartawan, perangkat pemerintah desa serta kelompok tani hutan nelayan mandiri melakukan penanaman pohon bakau. Penanaman berlangsung di hutan mangrove Desa Saituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Penanaman pohon dilakukan usai melaksanakan kegiatan kunjungan media talk show proyek M4CR sharing session yang digelar M4CR PPIU Sumatera Utara bekerjasama dengan Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Indonesia atau Speak Indonesia. Digelarnya program tersebut demi menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove dan pemberdayaan perekonomian warga serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi. Pengelola hutan mangrove Ketua Kelompok Tani Hutan Nelayan Mandiri Kamto mengatakan sangat antusias menerima program penanaman pohon bakau. Menurutnya berdampak positif dalam peningkatan perekonomian warga khususnya di wilayah pesisir mereka. Ia menambahkan bahwa hutan mangrove di kawasan desa mereka sampai saat ini sudah menerima penanaman pohon bakau dengan seluas 28 hektar.
5: Namanya sangat antusias menerima program M4CR dengan penanaman sebab ada efeknya untuk ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya penghijauan rehabilitasi hutan. Maka banyak biota-biota laut yang berkembang biak di bawah akar pohon bakau itu. Jadi dengan banyaknya itu maka pendapatan masyarakat bisa meningkat. Kalau di Desa Setuan hanya 28 hektar dengan teknik penanaman intensif 3.300 per hektar dengan jumlah areal 28 hektar. Jadi 100.100.
4: Pihaknya dari kelompok tani hutan pasca penanaman bakau terus berkomitmen melakukan penjagaan dan pemeliharaan hutan mangrove di wilayah mereka. Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat yang selama ini juga turut dapat memperhatikan hutan mangrove termasuk kesejahteraan kelompok tani hutan. Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara Aditya Wahyu Putra mengatakan digelarnya penanaman pohon bakau bersama elemen lainnya untuk memupuk rasa kebersamaan untuk dapat bersama-sama dalam menjaga pelestarian hutan mangrove. Semua elemen harus memiliki kepedulian yang sama.
3: Pertama memupuk rasa kebersamaan. Jadi harapannya itu tidak hanya orang yang bergerak di lingkungan atau di konservasi saja yang melakukan hal itu, tapi harapannya semua elemen itu punya kepedulian yang sama. Walaupun menurut kita itu hal kecil, tapi percayalah itu hal yang berdampak luar biasa. Dan juga kita mau menunjukkan juga ke masyarakat terkait eksistensi tadi, tidak hanya instansi dan lain sebagainya, rekan-rekan media dan lain sebagainya sebetulnya peduli dengan rumah masyarakat.
4: Ia menambahkan bahwa kegiatan penanaman tersebut sekaligus sebagai motivasi kepada masyarakat untuk terus eksistensi memiliki kepedulian terhadap pelestarian hutan bakau di wilayah, tidak hanya dari instansi dan pemerintah terkait. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Minggu 20 September 2026. Bersama saya Nadia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, tekanan rendah terpantau di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Aceh dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar tekanan rendah dan di sirkulasi siklonik tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman dan Laut Jawa, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, hujan sedang di Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan di sebagian Sumatera dan Pontianak, berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, sebagian Jawa dan Samarinda, berawan di Serang dan Yogyakarta, udara kabur di Palembang dan Banjarmasin, dan asap kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palu, hujan ringan di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Dan udara kabur di Ternate, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif, dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Agung Cahaya Sumirat, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Kongo, Gabon, dan Ekuatorial Guinea berkedudukan di Yaounde, Kamerun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dan saya berharap kerjasama yang sudah sangat bagus antara RRI dan KBRI Yaounde dapat terus ditingkatkan ke depannya dan agar RRI dapat menjadi jembatan baru untuk lebih mendekatkan hubungan antara masyarakat Indonesia dan Kamerun. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya

0: menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Agar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kembali kita akan mengikuti warta berita bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
3: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.